0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Ada

Karena di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita sudah ada di jam 8 teman-teman, dan saatnya kita masuk ke Prodo Hit List di jam 8 ini. Yang mana nanti ada info dari entertain ada, kemudian juga ada hal yang menarik juga yang nanti aku bahas terkait hari ini teman-teman, 3 Agustus yang merupakan hari semangka sedunia. Siapa yang suka semangka teman-teman? Tapi yang jelas setelah yang satu ini, dan buat teman-teman Pro 2 tentunya aku mau ngingetin juga, hati-hati di jalan, tetap tertib berlalu lintas, patuhi selalu rambu-rambu, aturan-aturan yang ada, dan tentunya juga jangan lupa buat yang mungkin udah biasa sarapan, harus banget tuh sarapan. Buat yang gak biasa, tetap teman-teman ngemil buat menambah apa ya, energi kalian di pagi hari ini. Karena ya walaupun mungkin aku udah biasa gak sarapan, coba aja dulu teman-teman rasakan bedanya ketika kalian sarapan dan kalian tidak. Aku sih udah pernah merasakan ya, dan akhirnya apa? Aku mah. Anyway, kita lanjut teman-teman. Kita bakal ada beberapa info-info dari entertain dulu nanti, dan juga tentunya aku akan ngebahas dari hari semangka sedunia. Tetap barengan Febri teman-teman di pagi hari ini, untuk pada di T-Zone Trending and Topic Zone di 95.5 Komodo FM.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Pro 2 menyerah teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Info pertama ini datang dari Iqbal Ramadan teman-teman, yang akan mengisi, bukan akan lah, tapi isi soundtrack film Operasi Pesta Copet. Asik. Ini membawakan lagu Kita Melawan Dunia teman-teman, yang akan menjadi official soundtracknya dari Operasi Pesta Copet. Dan menariknya ya, film Operasi Pesta Copet ini mengambil latar dan kayaknya pas emang pesta pora itu dilakukan syutingnya, karena ada salah satu scene yang memang mereka melakukan copet di sana. Dan mungkin kalau kalian gak sadar siapa itu yang kecopetan, ada Iqbal Ramadan mungkin lari-lari teman-teman ketika pesta pora. Karena gak cuma berperan sebagai pemain teman-teman, Iqbal juga menjadi produser film garapan Imaginary ini. Dan dalam proyek musiknya ia kini menggunakan nama Bale dan mempersembahkan ya lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film teman-teman. Nah, Iqbal sendiri mengungkap proses penulisan lirik lagu ini diturut dibantu oleh Andi Awe Wijaya dari podcast Seminggu, dan Awe sendiri juga terlibat sebagai konsultan komedi nih dalam produksi film tersebut teman-teman. Jadi ini singlenya berjudul Kita Melawan Dunia dan menjadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi Iqbal untuk film sebelum ia terakhir menggarap soundtrack pada 2021 teman-teman. Nah, dalam proses produksinya juga Kita Melawan Dunia ini turut melibatkan sejumlah musisi lain dari Ray Tobing, Josh Tremonti, Enrico Octavio, Kevin Quincy, dan Dimas Pradipta dari Some It Studio teman-teman. Untuk dari lagunya ini sebenarnya udah rilis ya pada 27 Juli 2026 dan Operasi Pesta Copet sendiri sama-sama tanggal 27 ini di 27 Agustus 2026 teman-teman, untuk tayangnya di seluruh bioskop kesayangan kalian.

0: berdua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Cuk, aku punya tebak-tebakan nih Cuk.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cuk. Bola emon.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak? Yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
5: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Era Riprodo mencerminkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, lanjut ya terkait Nona, teman-teman, yang membuktikan musik Indonesia ini bisa mendunia. Kemarin baru aja meluncurkan single baru berjudul Hong. Nah, menggabungkan elemen budaya lokal Indonesia dengan format musik dance pop modern. Lagu ini juga mengangkat simbol-simbol keseharian masyarakat Indonesia seperti klakson telolet, angkot, teman-teman, dan toko kelontong sebagai bagian dari konsep artistiknya. Dan dari peluncuran single Hong ini membuktikan, teman-teman, bahwa budaya lokal Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dan tampil tuh pada standar musik global. Aku belum dengar bener-bener. Oke, abis ini kita bakal dengerin ya untuk Hong sendiri. Kita puterin setelah yang satu ini, teman-teman. Kita ketemu sama Discord ya dulu sebelum ketemu sama Nona Hong.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Gimana kalau pembeli kita main kemana kek?
2: Nah, boleh. Ayo,
1: mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
1: Intermezzo.
3: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
7: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Info terakhir teman-teman, ini datang dari Hari Semangka Sedunia. Wow, ini menarik buat teman-teman yang tentunya suka banget sama semangka. Di 3 Agustus ini ternyata sejumlah negara memperingati Hari Semangka Sedunia atau World Watermelon Day teman-teman. Dan perayaan ini mengajak masyarakat tentunya untuk menikmati buah semangka yang dikenal kaya akan kandungan air, vitamin C, vitamin A dan juga antioksidan teman-teman. Selain itu, ini menjadi momen juga untuk teman-teman di seluruh dunia atau mungkin di beberapa negara yang memperingatinya, ini untuk menikmati berbagai olahan semangka. Semangka goreng. Aduh, semangka goreng itu cuma ada di Indo kayaknya. Dan hari ini juga dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan segar teman-teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Season, topic and trending zone.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2, dan tadi udah kita kasih tahu ke teman-teman semua terkait info-info dari Pro 2 Hitlist di si pagi kok siang udah pagi hari ini teman-teman. Dan abis ini kita akan pindah segmen. Setelah tadi udah barengan T-Zone, Trending Topic Zone, kita bakal ketemuan sama yang namanya Kita Indonesia, dan bakal ketemu sama teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Ngobrolin apa? Ngobrolin sesuatu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu, barengan aku Febri, dan kita bakal live di YouTube habis ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: Digital Platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kedua, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

0: RRI Pro 2 Banjarmasi, teman terbaik kamu untuk Om Pro 2 barengan aku Febri. Di pagi hari ini kita di segmen Kita Indonesia dan bakal ketemuan sama teman-teman dari Fakultas Kedokteran yang ngebahas salah satu pengabdian yang mereka laksanakan. Kita sapa dulu deh teman-teman. Halo. Halo, halo.
1: Hai.
0: Ini aku tuh tungguin ternyata mereka mau paduan suara bareng-bareng teman-teman. Oke, ini ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran ya. Dan mungkin boleh deh kenalan dulu yang paling nyaring suaranya tadi yang sebelah sini dulu deh. Silakan, ada siapa tuh?
2: Perkenalkan, nama aku Suci Ramadhani. Jadi di sini aku sebagai bendahara dari tim PPKO Ormawa. Ya, jadi selanjutnya.
0: Oke, tadi ada Suci ya. Oke, Suci dari tim PPK Ormawa, dari bendahara pelaksananya. Terus di tengah ada siapa nih yang paling beda?
3: Aku perkenalkan dulu ya, nama aku Rafli.
0: Jangan tegang mas.
3: Kalau nama lengkap aku Muhammad Rafli Ramadan. Okay. Di sini aku sebagai ketua pelaksana ya di tim PPKO Ormawa.
0: Okay.
3: Yaitu dari organisasi Pigma Humanis Filia di Fakultas Kedokteran di Banjarbaru sih.
0: Okay. Itu ada Rafli. Dan terakhir ada siapa nih?
4: Okay, perkenalkan aku Zanatul Ma'wa, biasa dipanggil Zana. Dan aku di sini sebagai anggota dari tim PPKO.
0: Okay. Ini jadi teman-teman dari tim PPK Ormawa, Ormawa. Dan kayaknya sama semua ya, dari apa humanis apa Rafli?
3: Humanis Filia.
0: Humanis Filia.
3: Enggak semua sih dari.
0: Oh, enggak semua. Siapa aja yang kalau selain Rafli?
2: Oh. Ditunjuk. Saya bukan asli anggota Pigma.
0: Oke. Cuman volunteer harusnya ya atau gimana?
3: Anggota tetap sih.
0: Oh, anggota tetap. Yeah. Oke.
3: Okay. Secara anggota itu sebenarnya 10 orang, 15 orang sih totalnya, 10 orang dari Pigma, 5-nya dari luar Pigma.
0: Oh, di luar.
3: Tapi sebenarnya memang disarankan untuk mencari di luar organisasi dan juga berbeda program studi.
0: Oke. Supaya mungkin mengajak yang lain juga ya, karena ini ngebawa gak cuma dari Ormawa sendiri, tapi memang fakultas dan juga universitas.
2: Betul.
0: Nah, ini sebenarnya temanya teman-teman, kita ngobrolin terkait desa sehat langkar ya. Ini menarik banget, terkait inovasi pemberdayaan masyarakat dari kampus untuk desa. Mungkin boleh deh dari ketuanya dulu nih, dari Rafli ya, jelasin dulu mungkin apa sih sebenarnya yang kalian bawain dari desa sehat langkar ini. Boleh, silakan.
3: Halo teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit dulu ya tentang program kami di desa Handil Bujur.
0: Itu
3: di Kecamatan Alu-Alu. Kalau teman-teman tahu arah ke Trisakti dan juga Basirih, nah mungkin di situ.
0: Oke.
3: Dan sebenarnya di sini teman-teman, desa Handil Bujur itu kami mendapatkan desa ini itu sebagai desa yang rawan dengan penyakit PTM.
0: Oh, penyakit tidak menular ya.
3: Dan di sini penyakitnya itu ada dua yang kami identifikasi. Jadi di sini ada hipertensi sama diabetes mellitus.
0: Tapi
3: ada juga yang untuk remajanya.
0: Apa tuh?
3: Itu anemia.
0: Oh, banyak yang kurang darah ya?
3: Anemia. Soalnya waktu kami ada survei minta data, ya ternyata banyak banget yang tekanan darahnya rendah tuh banyak. Kemudian yang anemianya tuh banyak. Kemudian kalau dari hipertensi, waduh, kemarin kami periksa ya 190-an paling tinggi.
0: Ya ampun, itu tuh kenapa masih bisa ini ya, masih sehat-sehat aja ya. Iya, itu apa emang bawaannya bagaimana?
3: Masih senang-senang aja gitu.
0: Luar biasa juga 190.
3: Tapi enggak cuma masalah penyakitnya yang dibahas, tapi di sini juga kami ngebahas tentang pemberdayaan keluarganya.
0: Jadi
3: di sini sekolah langkar ini membawa tema 5 sekolah. Lima kelas.
0: Oke. 5 sekolah, banyak juga tuh sekolahnya.
3: Jadi konsep kami itu 5 kelas, sasaran juga beda-beda. Yang pertama itu adalah kelas remaja.
0: Ya,
3: sasarannya remaja dong.
0: Bener.
3: Nah, di sini kami ajarkan mereka tentang anemia, kemudian pernikahan dini, kemudian perencanaan kehidupan selanjutnya, dan seterusnya lah banyak. Yang kedua itu adalah kelas bunda.
0: Nah,
3: kelas bunda ini sasarannya ada banyak. Ada kelas bunda yang sedang hamil, menyusui, mempunyai anak, dan bahkan keluarga pendukung. Itu kayak ayah lah, kakek, dan sebagainya. Tujuannya ya untuk membangun keluarganya sebagai lebih sehat.
0: Lebih sehat, nah, benar.
3: Kalau kelas ketiga ini adalah kelas Sri Kandi. Sri Kandi ini bahasa kami itu kelas lansia.
0: Nah,
3: di sini kami ajarkan mereka, karena lansia ini paling rentan terkena
0: penyakit
3: PTM tadi.
0: Benar.
3: Ada hipertensi, ada diabetes. Tapi ada lagi Yaitu kolesterol sama
0: serat. Oh iya, bener.
3: Nah, sebenarnya kami
0: periksa. Udah keluhan ya itu.
3: Udah keluhan. Sebenarnya waktu kami ngajarin kelasnya itu banyak banget keluhan. Sampai ada tensi tadi saya sudah bilang 190-an itu tinggi banget. Malah yang normal itu banyak diabetesnya itu normal aja.
0: Oke. Okay.
3: Gula darahnya normal.
0: Gula darahnya aja. Normal, cuman
3: tapi
0: memang
3: yang
0: darah
3: yang kami perhatikan itu ada hipertensi, kolesterol, asam urat. Nah, itu yang paling tinggi.
0: Itu betul.
3: Kemudian mereka itu juga bilang kalau kami ini juga kesusahan, Dek, kalau masalah periksa-periksa gini.
0: Karena jauh ya jaraknya.
3: Jujur, jarak puskesmas ke desanya itu 1 jam.
0: Ya ampun. Kita aja ke sini kayaknya mau ke rumah sakit udah banyak banget ya yang dituju ya, kayak mau yang swasta, mau yang emang dari pemerintah dan segala macam tuh puskesmas juga banyak banget dan mereka puskesmas aja 1 jam. Yeah. Oke, okay, tapi ini sayangnya kita bahas lagi deh ya setelah yang satu ini.
2: Oke. Okay.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Masih di Kita Indonesia teman-teman, dan masih barengan teman-teman dari dari tim PP3 Ormawa. Gimana sih? Aku gara-gara tadi ngobrol di belakang jadi ikut stres juga teman-teman. Karena ternyata banyak banget ya perjuangannya ya, sampai memang ini dilakukan teman-teman pengabdiannya. Kalau tadi mungkin Rafli udah semangat banget jelasin program. Kita nanya dulu nih, kemarin waktu awal-awal dari program ini sebenarnya memang, karena kan ini ada pendanaan dari nasional juga ya sebenarnya. Yeah. Ini emang kalian yang mau ngambil atau dari universitas yang nyuruh kayak gitu buat ayo pengabdian gitu?
1: Sebenarnya sih ini dari inisiatif dari universitas ya, sudah ada seleksi dan sebagainya. Dan kebetulan mulai tahun kemarin semua UKM di ULM itu wajib ikut semuanya.
0: Oh, okay. Kebetulan
1: ya udah karena terpaksa ya, ikut ya. Ya udah ikutlah.
0: Iya benar-benar.
1: Survei bla bla bla bla bla, cari anggota susah. Alhamdulillahnya lolos tingkat univ.
0: Oh, okay.
1: Kemudian lanjut ke tingkat nasional ke Kemendik Saintek. Alhamdulillahnya lulus.
0: Iya.
1: Walaupun dananya agak sedikit dipotong.
0: Efisiensi teman-teman itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Tapi alhamdulillahnya kan berarti secara nasional program yang kalian bawakan ini berkelas nih. Betul. Kan? Betul. Alhamdulillah seperti itu. Dan tadi juga Rafli bilang kayak survei segala macam. Ini desa yang kalian pilih kan dari desa
2: Handil Bujur.
0: Handil Bujur ya. Aku aja jarang banget dengernya. Ini kenapa bisa ketemu di sana dan kok bisa sampai ke sana sih? Yang waktu survei dari desanya seperti itu.
1: Sebenarnya kami awalnya bukan ngambil Handil Bujur.
2: Iya.
1: Sebenarnya ngambil di Landasan Ulin,
0: daerah kelurahan.
1: Nah, waktu konsul sama dosen kayaknya agak kurang nih.
0: Iya, karena masih di kota kan ya.
1: Kan aja ya udah sama teman ke Puskesmas Alu-Alu. Karena rekomendasi dapat dari kenalan univ juga, lulusan LM Fakultas Kedokteran. Yaudah, bicara sama pihak puskesnya, bla bla bla bla bla, dikasih tiga opsi desa. Desa Handil Bujur sama desa Handil Baru, satunya lupa.
0: Iya, pokoknya di daerah daerah Alu-Alu ya.
2: Iya, Alu-Alu.
1: Yaudah, kami bicara-bicara-bicara, waktu itu hari Minggu kebetulan. Otomatis saya sendiri berangkat ke
0: desanya.
2: Bujur. Ya.
1: Karena gak ada kawan. Yaudah, berangkat sendiri. Waktu itu panik karena hari Minggu kantor desa tutup.
0: Iya betul.
1: Tapi ya tenangin hati lah rasanya. Ya udah datang ke rumah pembakalnya. Alhamdulillahnya disambut baik banget.
0: Betul.
1: Baik banget disambutnya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan komunikatif lah.
0: Iya.
1: Dah cerita, Pak kami dari mahasiswa mau ada PPK, ada pengabdian dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya desanya menerima banget gitu. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan mensurvei mencari
0: data. Dari bulan apa waktu itu?
1: Dari bulan Januari.
0: Lama ya.
2: Iya,
0: ya,
2: lama.
0: Iya, banyak banget. Karena tadi juga ada seleksi-seleksi ya yang dilakukannya.
2: Juga mengumpulkan data juga.
0: Sampai akhirnya bulan ini ya mungkin ya dari survei segala macam tadi juga. Untungnya welcome karena mungkin mereka juga perlu kali ya dari kehadiran teman-teman.
1: Mereka butuh banget.
0: Iya, dari cerita yang ada kan juga puskesmas tadi jauh 1 jam dengan kondisi jalan yang juga ya di sana kita tahu sendiri kebanyakan jalan setapak segala macam masih, dan sampailah di titik ini teman-teman. Nih biasanya berarti kalian untuk ke desa sendiri berapa kali?
1: Ke desa sendiri kami konsepnya seminggu 2 kali.
0: Oh, 2 kali.
1: Hari Sabtu atau Minggu atau kadang bisa biasanya berubah jadi Jumat Sabtu. Kamis Jumat, Senin dan sebagainya.
3: Tergantung kesepakatan
0: desa. Jadi nanya ke desa dulu, bukan yang kayak iya koordinasi dari jadwal kalian, maksudnya masih aman ya berarti karena mungkin dari mereka siapa tahu ada yang kesana kemari dan tadi yang menariknya kalau pekerjaan-pekerjaan mereka sangat terbagi ya tadi ya ada yang lansia kalau nggak salah petani ya kebanyakan yang mungkin umur 40 ke atas itu masih ini nyupir ya?
1: Iya, masih nyupir. Angkutan barang berat apa? Ngangkut-ngangkut kontainer
0: gitu. Dan itu juga pengaruh juga ke latar belakang lain yang terkait kelas-kelas program-program yang akhirnya kalian bikin.
2: Betul.
0: Tadi ada 5 kalau enggak salah ya. Cuman yang baru tadi Rafli bilang ada remaja, kemudian ibu, terus lansia, Sri Kandi.
2: Lansia itu Sri Kandi.
0: Nah, 2 lainnya nih kayaknya kita bahas setelah yang satu ini kali ya.
2: Okay.
0: Biar lebih jelas lagi, lebih panjang lagi, mungkin juga bisa disinggung-singgung dulu ya apa dari program-program ini kenapa nih, apa awalnya kenapa kalian akhirnya bikin sampai 5 dari kelas-kelas ini, tapi setelah yang satu ini.
2: Oke.

0: Kita udah di segmen terakhir Tonton Pro 2 dan memang seru banget ternyata awal-awalnya kalian-kalian ini tegang banget. Ternyata kesini kecura semua tuh segala macam permasalahan yang ada ya teman-teman ya. Dan memang ya dari permasalahan desanya juga permasalahan kesehatan yang dihadapi. Ini yang aku mau tahu lagi program-program yang kalian bawain ini itu memang dibuatnya seperti apa awal mulanya? Kenapa jadi akhirnya memutuskan ada 5 kelas ya tadi ya? 5 kelas itu. Boleh mungkin siapa nih yang
1: dari aku ya.
0: Boleh.
1: Yang bikin proposal.
0: Oh, ya, betul.
2: Soalnya ketuanya ya.
0: Ketuanya.
2: Nomor
0: 1
2: banget.
0: Nomor 1.
1: Nih langsung aja ya.
0: Iya.
1: Dari proposal itu kenapa jadi sampai ada konsep 5 kelas? Mm-hmm. Itu karena kami ngambil masalah desa sehat.
0: Mm-hmm.
1: Nah, desa sehat kami tentukan masalahnya apa, prioritaskannya apa, kemudian konsultasi juga sama dosen.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan waktu itu dapat ide.
0: Mm-mm.
1: Karena kebetulan ada organisasi lain di FKIK.
0: Mm-hmm.
1: Itu salah satunya adalah konsep sekolah, tapi sekolah perempuan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya udah, karena kami tertarik, ya udah kami coba mixkan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terbentuklah 5 kelas.
0: Oh. Oh, jadi kayak sekolah sehat kayak gitu juga ya desa.
2: Iya.
0: Sekolah desa sehat lah ibaratnya dengan 5 kelas tadi. Dan mungkin kalau boleh aku recall tadi ada dari yang remaja ya, kelas remaja, kelas Sri Kandi ya, kelas Bunda. 2 kelas lainnya nih. Apa itu kebetulan? Okay. Tadi kayaknya Suci deh yang mau ngobrol. Boleh-boleh. Ada apa aja lagi 2 kelasnya?
2: Oke, okay, kebetulan karena aku yang megang kelas itu, kelas mandiri.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, sebenarnya sisa 2 program lagi itu yang belum disampaikan sama Rafli, ada kelas mandiri sama kelas dapur sehat.
0: Dapur sehat.
2: Mungkin di sini aku mau jelasin yang mandiri dulu karena aku yang megang.
0: Yeah.
2: Nah, di sini kelas mandiri itu sebenarnya berfokus pada keluarga yang ingin diberdayakan gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi biar mandiri keluarganya. Lalu juga di sini tuh kemarin membahas bagaimana perempuan berdampak buat keluarganya gitu. Bagaimana bisa ngatur keuangan, salah satunya kebanyakan kan ibu-ibu ya.
0: Betul.
2: Yang ngatur keuangan.
0: Benar
2: keluarga.
0: Benar sekali. Yang
2: itu.
0: Lakinya cuma duit.
2: Jadi biar bisa diberdayakan.
0: Betul.
2: Ibu itu. Jadi kelas mandiri ini hadir gitu.
0: Hmm.
2: Bagaimana cara ngatur keuangan waktu itu. Lalu juga selain itu ada bagaimana caranya mengatur keuangan untuk bisa menghasilkan makanan bergizi di keluarga gitu.
0: Iya, karena memang ya makanan tuh paling penting kan ya.
2: Iya, paling penting. Karena tadi kan ada buat ngeintervensi yang anemia apa segala macam,
0: bener.
2: Itu kan berasal dari makanan juga kan, buat memenuhi protein apa segala macam. Lalu juga di sini ada kemarin itu biar mereka ada kebiasaan, jadi cara membuat jamu sehat, jadi biar itu bisa dijadikan ekonomi mereka.
0: Iya,
2: jadi
0: kebetulan itu sama siapa ngajarin yang jamu sehat itu?
2: Oke, okay. Karena tadi ada dapur sehat juga, jadi kami collab.
0: Oh, okay.
2: Iya, kolaborasi.
0: Oke.
2: Okay. Sama ada program dari Pikma juga,
1: Desa Binaan.
2: Jadi kami kayak collab gitu, pas banget sama proker Pikma
0: prokernya
2: juga, jadi kami collab.
0: Saling menyambung aja ya, jadi jadi yang mandiri tadi ibaratnya memang untuk lebih ke keluarganya
2: keluarga.
0: Lebih ke keluarga terutama untuk ibu karena
2: betul.
0: Bapak kayaknya mayoritas bapak-bapaknya kerjanya keluar ya, jadi Bang Toib tuh semuanya. Untung pulang nih. Untung pulang nih kakak jadi Bang Toib. Tapi pokoknya buat ibu gimana cara memang mengatur jadi ya anaknya sehat, keluarganya
2: betul.
0: Sehat. Mandiri. Tapi yang dapur sehat sendiri ini selain memang tadi mungkin ada sedikit ke-spill terkait jamu ya yang dibikin. Itu dapur sehat itu seperti apa? Apakah emang ada kalian kasih semacam menu-menu kah atau ke gimana?
2: Oke.
0: Okay. Siapa nih?
1: Aku aja.
0: Boleh.
1: Kalau dari konsep dapur sehat itu yang jamu tadi itu sebenarnya salah satu daripada rangkaiannya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi di dapur sehatnya itu sebenarnya kami mengajarkan kayak batas makanan yang sehat itu bagaimana, kemudian pengolahan yang baiknya itu bagaimana.
0: Iya. Yeah.
1: Dan salah satunya itu fokusnya untuk mencegah stunting.
0: Betul.
1: Karena dari PPK kami itu ngebahasnya 3 masalah, stunting, sanitasi, sama yang terakhir adalah PTM.
0: Oh, malah PTM-nya sebenarnya yang terakhir. Tapi memang yang pasti akan terlihat PTM-nya dulu kan. Betul, PTM-nya dulu. Dan dapur sehatnya ini tadi ya batasan-batasan gizi segala macam. Tapi yang kalian lihat dari mungkin pasti nanya-nanya juga ya ke orang-orang desanya. Biasanya yang dimakan seperti apa? Itu tuh kayak gimana kondisinya?
2: Oh, oke. Okay. Karena kemarin aku juga ikut di dapur sehat. mereka kemarin tuh agak seadanya sih sebenarnya. Oh. Makanya di program Mandiri itu juga ada budidaya ikan dalam ember sama kangkung. Okay. Jadi di situ biar ngasih tahu mereka bahwasanya di pekarangan pun bisa bikin budidaya itu. Jadi bisa jangka panjang lah.
0: Iya. Bener.
2: Gitu. Sama terkait makanan mereka emang seadanya kadang. Makanya dari situ juga kelas kami jadi hadir gitu loh, buat ini loh caranya mengatur protein anak gitu. Yeah. Dapur Sehat kemarin pernah juga bikin nugget dari ikan haruan.
0: Dari ikan haruan, benar. Daripada mungkin kalau sumber dayanya ada aja kali ya, yeah, karena mereka ada. Kan rawa ya.
1: Melimpah aja,
0: cuman mengolahnya.
2: Benar.
0: Itu yang terjadi. Terus Dapur Sehat juga seperti itu. Nah ini mungkin yang juga merujuk pada program kalian, atau mungkin masalah yang diangkat, sanitasi ini. Gimana kondisinya teman-teman? Karena kita tahu sendiri Banjarmasin atau mungkin sekitaran Provinsi Kalimantan Selatan, ada beberapa desa yang mungkin masih sanitasinya itu kurang. Atau mungkin ada yang masih belum menggunakan kakus dengan benar, segala macam. Kalau di desa yang kalian temukan, dari desa Handil Bujurin kayak gimana?
1: Kalau dari desa kami sendiri itu jambannya lebih ke jamban langsung cemplung ke air.
2: Iya, langsung cemplung ke air.
1: Tapi nggak semua rumah. Ya, beberapa rumah pakai yang langsung ngalir ke tanah langsung. Gitu. Tapi masih ada yang ke sungai.
0: Masih ada yang ke sungai.
1: Waktu kami periksa, ya mereka mandinya pertama pakai air sungai.
2: Iya, air sungai.
0: Itu.
1: Biar kayak cebok apa segala macam.
0: Itu juga air sungai.
1: Nah, itu kan otomatis mereka juga sikat gigi pakai air sungai.
0: Betul. Nah,
1: kecuali air minum, kalau mereka air minum itu sudah pakai yang mereka beli air
2: beli.
1: Yang
0: oh beli.
2: Iya, beli.
1: Tapi dikasih obat.
0: Ditawasin ya segala macam gitu.
1: Dan kami cek, memang mereka menderita sanitasinya rendah. Apalagi petani kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Sawah, kemudian sungainya kadang naik turun.
0: Iya.
1: Sampahnya banyak.
2: Iya. Dan kadang bercampur juga sama air laut. Jadi ya, asin.
1: Karena sekarang lagi
0: benar-benar karena mereka juga deket ya sebenarnya. Ada alirannya, lebih tepatnya aliran dari hulu atau hilirnya kayak gitu.
1: Sebenarnya
0: yang
1: mereka itu bersih desanya, tapi karena sampahnya bawaan dari sungai otomatis menumpuk.
0: Benar-benar itu
2: jadi terganggu.
0: Dan juga mungkin mengganggu, akhirnya tadi setelah kalian cek memang sanitasi, secara sanitasi rendah ya. Program kalian yang untuk sanitasi itu ada?
2: Ada
0: apa itu?
1: Itu lebih ke semua kelas sih.
0: Oh, ke semua kelas. Oke. Jadi dicampurkan ke semuanya ya.
2: Iya.
0: Oke. Tadi juga mungkin Rafli sedikit mengebahas ya, tiga yang sebelumnya ada remaja, kemudian juga Sri Kandi sama ibu. Remaja ini nih, yang menarik tadi juga banyak yang anemia ya.
2: Iya.
0: Itu tuh apa? Kenapa jadi pas dicek tuh banyak anemia? Kenapa?
1: Karena mereka itu ya otomatis anemia itu kan ada 5L nih.
0: Iya,
2: lemah dan sebagainya.
0: Bener.
1: Waktu kami datangin, mereka itu jujur agak lemes, loyo, pucat gitu.
0: Kira puasa ya.
1: Dan kami tanya, makan apa deh? Kan ini makan sayur enggak? Enggak. Makan daging pun mereka dikit.
2: Jarang.
1: Lebih dominan ke cewek sih sebenarnya.
0: Yang
1: cowok-cowoknya memang nggak pilih makanan.
0: Cowok-cowok apa aja dimakan. Menarik nih, makan apa?
2: Nggak picky eater
0: ya.
1: Kalau cewek mau sayur nggak.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Makan buah di sini kan karena sulit ya.
2: Makan
1: buah, jadi mereka cuma makan pisang.
0: Yang ada ya, yang ada. Oke, jadi emang karena mungkin gizi juga ya tadi ya, gizi berpengaruh anemia akhirnya. Dan itu dari total berapa persen yang mungkin kalian temukan yang anemia?
1: Dari nggak semua kami periksa ya, dari sampel yang kami periksa kurang lebih up to 60-an lah.
0: Oh, lumayan.
1: Tapi nggak langsung bisa mematok.
0: Benar. Kisarannya ya.
2: Kisarannya
0: segitu. Dan ini juga concern sih sebenarnya untuk anak SD SMP ya berarti yang kalian temukan.
2: SD SMP
0: itu udah ada yang mengidap anemia. Dan memang lemesnya bukan karena, kan memang ada juga orang-orang yang berdarah rendah ya. Yang memang tekanan darahnya tuh lebih sering kerendah dan normal. Tapi ini emang karena turun ya, emang karena lemas makanannya. Telur mereka makan sebenarnya?
1: Mereka makan sebenarnya. Tapi ya balik lagi mereka picky eater.
2: Oh. Iya, dan okay. juga kurangnya kepatuhan minum tablet tambah darah.
1: Malah yang ibu-ibu hamil tuh lebih patuh.
0: Oh yeah. Iya, benar. Karena mungkin ngerasa ya atau kalau puskesmas kan sebenarnya 1 jam dari situ. Sebenarnya sering enggak yang dari laporannya?
1: Dari laporan sebenarnya kami juga ada chat-chat juga ya, laporan perkembangan dan sebagainya. Tapi mereka juga biasanya datang juga sebulan sekali.
0: Oh, sebulan biasa. Tapi sebulan sekali ya. Sebulan sekali.
1: Jadi kadernya itu sebenarnya kader kami itu sebenarnya kader mereka juga. Jadi sebenarnya ya kami juga meninggalkan sesuatu nih spreadsheet bahasanya.
0: Iya.
1: Spreadsheet tentang laporan. Jadi memantau. Nah, itu kami kasih ke puskesmas. Jadi biar mereka yang mengurus gitu loh bahasanya.
0: Betul. Karena kan kalian juga tidak berlanjut lagi ya ibaratnya. Mungkin dalam 2 bulan ini secara intensif akan terus mengawasi, cuman next-nya kan ya pasti tentang mereka sendiri kan ibaratnya yang hadir dan lain-lainnya. Oke, ini tentunya menarik banget yang dibawakan. Program-programnya juga tadi ada 5 kelas. Dan mungkin dari teman-teman sepatah dua patah kata kali ya sebelum mungkin terkait harapan atau mungkin terkait ajakan tertentu dari kesehatan itu sendiri, boleh dong promosiin, kayaknya ada sesuatu deh yang mau dipromosiin. Boleh ini boleh Pak Tang. Nah, ini dari Instagramnya langkardesa.sehat ya teman-teman ya. Ini ada apa aja di sana? Mungkin buat teman-teman yang belum follow, sebelum nge-follow biar tertarik follow, ada apa aja sih sebenarnya yang dikasih tahu?
1: Ya sih, ada kegiatan kami.
2: Iya, konten.
0: Oke.
2: Okay. Ada poster hasil kegiatannya juga.
0: Dan habis ini juga kalian akan ngelanjutnya di media sosial ya sebenarnya. Bakal ada apa sih ibaratnya setelah pengabdian-pengabdian ini, mungkin yang lanjutannya di medsos?
1: Lebih ke video edukasi, kemudian live streaming bersama, tapi juga ngajakin para duta. Soalnya kan juga ada kerja sama duta.
0: Duta mana?
2: Duta genre.
0: Mikirnya duta lansia, duta selansia kan? Kan aku mau nonton. Duta genre ya berarti ya. Oke, dan itu di bulan?
1: Bulan ini.
0: Oh, bulan ini sebenarnya udah mulai ya berarti ya juga yang media sosialnya. Oke, jadi boleh teman-teman disebutkan, ada walaupun aku tadi sudah menyebut, boleh dari kalian sebutkan. Ada Instagram kalian apa?
1: langkardesa.sehat.
0: Oke, dan itu teman-teman, dan mungkin terakhir nih entah itu dari teman-teman semuanya mungkin terkait ajakan kesehatan kali ya, ajakan kesehatan dan juga harapan. Mungkin kalau dari ketua harapan dulu deh dari program kalian. Silakan Rafli.
1: Kalau dari program kami program saya ya, yang pertama harus masyarakat semakin sadar.
0: Amin.
1: Kemudian makanannya makin dijaga. Kemudian yang saya titik beratkan pemberdayaan keluarga mereka menjadi lebih maksimal.
0: Betul. Amin. Semoga memang terwujud semua ya dari kalian 2 bulan. Intensif juga tuh seminggu kan 2 kali ya. 2 kali seminggu berarti dalam sebulan bisa 8 kali kalian bolak-balik ke sana. Dan mungkin enggak cuma buat teman-teman desa dari Handil Bujur ya. Desa Handil Bujur, tapi teman-teman Prodo yang lain, kira-kira dari kalian apa nih pesannya untuk teman-teman? Mungkin Zana karena Suci sama Rafi udah ini. Zana mungkin boleh, silakan Zana. Okay,
2: harapannya kalau dari aku semoga program kami ini terus berjalan lancar, juga terus berkelanjutan terhadap Desa Handil Bujur tersebut, karena keberlanjutan itu sangat kami harapkan dan juga itu output dari PPK Ormawa kami begitu.
0: Oke, dan itu dia teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol seru dari salah satu, dia banyak ya sebenarnya tim PPK Ormawanya ya. Dan kalian nama timnya dari Langkar Desa.
1: Dari
0: Pikmanya ya sebenarnya, cuman programnya adalah Desa Langkar Sehat dari itu. Dan terima kasih ya buat teman-teman, semoga lancar sampai akhir. Amin. Sampai laporannya juga tidak ada masalah. Amin. Pokoknya, dan juga tadi yang diharapkan tadi bisa terwujud semua ya. Amin. Dan sehat-sehat teman-teman, itu yang penting. Warga desanya sehat, kalian yang gak sehat gimana tuh? Pokoknya sehat-sehat, karena kondisi cuaca juga kalian harus bolak-balik dengan kondisi yang sangat-sangat panas ini. Tapi thank you teman-teman, dan semoga kita kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan itu dia teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pikma ya, dan juga dari program mereka yakni Desa Langkar Sehat. Tapi sini jangan kemana-mana karena tentunya masih barengan Pro 2 dan dari teman-teman. Boleh dong terakhir, dadah.
2: Dadah.
0: Oke, thank you teman-teman. Kita kembali ke Kita Indonesia di minggu depan.
2: See you.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru di Kita Indonesia dan juga dalam 4 jam kebelakang. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah gabung di pagi hari ini. Habis ini jangan kemana-mana karena tentunya masih ada suara siang untuk anak remaja yang dipandu oleh, waduh dipandu banget bahasaku terlalu formal, ada Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai nanti kelarem pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan juga bakal request time selama 2 jam ke depan di Prodo Hitlist. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit, bye-bye. Noah teman-teman, bintang di surga.

0: Info Pro 2 FM.
1: 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. Dalam rangka memperingati Pekan ASI Sedunia 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gerakan bermasyarakat makan ikan. Ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga, khususnya bagi ibu menyusui dan anak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Paseban Banjarmasin resmi menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat tim pada ajang Piala Soratin U17 tahun 2026. Skuad tersebut berbentuk setelah berakhirnya seleksi hari ketiga di lapangan mini soccer Grand Yakin Banjar Minggu 2 Agustus 2026. Seleksi yang sebelumnya diikuti sekitar 120 peserta ini mengerucut hingga menyisakan 26 pemain terbaik. Seluruh pemain terpilih selanjutnya akan menjalani tahapan persiapan akhir sebelum tampil pada kompetisi yang dijadwalkan mulai 10 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan memperluas akses layanan administrasi kependudukan hingga ke kawasan pedalaman. Pelayanan jemput bola ini disiagakan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terisolisir. Petugas menyasar warga di desa Mamigang, kecamatan Halong yang dipusatkan sekolah dasar kecil Sing-Singan. Kehadiran petugas di lokasi tersebut dimanfaatkan warga untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung tanpa biaya. Sekian, Info Pro 2.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM RA Banyarwangi, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman berdua bareng aku Selina. Dan sudah saatnya di program Request Time. Yang pengen request lagu favoritnya ya, dengerin lagu-lagu yang pengen kamu putar di siang hari ini, nemenin aktivitas kamu di Pro 2 RA Banyarwangi. Langsung aja kuasa kita di 0811-511-420 atau langsung aja nanti join di live TikTok kita. Tapi kita live TikTok dari jam 11 sampai jam 12. Nah, untuk saat ini kita fokuskan dulu buat teman-teman yang udah request di WhatsApp ya. Tadi ada darinya Julia yang request lagunya Angie Remuk, dan juga ada Selina yang request lagu Nabila Takiyah Cegil.

Simbol 5,2 FM, Rewanya Rumahsin, teman terbaik kamu. Tadi baru aja kita dengerin ya lagunya Kim Nabila Teki ya, Bayangan Cinta Yang Lalu. Yang berlalu biarlah berlalu, tambah berubah dan fokus sama yang masa depan aja ya, karena itu udah menjadi kenangan. Dan lanjut lagi aku bacain requestan dari teman berdua selanjutnya. Ada dirinya Chael dan Firly tadi yang request lagunya Celine Grace, Sumpah Mati. Lanjut lagi ada dari Lara yang request lagunya Sweet Disposition ya, teman berdua The Temper. Oke, dua lagu menemani kamu dan masih ada kesempatan yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420, atau juga nanti join aja ya di live TikTok kita at RRI_2 Banjarmasin, tapi dari jam 11 sampai jam 12 siang.

95.2 FM and anyone yang masih teman terbaik kamu masih segmen yang sama per 2 request. Yuk, yang pengen request langsung aja konsul kita di 0811511420 dan bisa kan kamu dengarkan juga ya cuma per 2 di RRI Digital. Yang belum download bisa di App Store ataupun juga di Play Store download sekarang juga cuma per 2 atau bisa dengerin di website kami juga ya cuma per 2 di rri.co.id. By the way, cuma per 2 kalau ngomongin tentang hubungan ya yang awet. Percaya deh, setiap hubungan itu selalu ada kata maaf ya dan saling memahami. Ini kayak lagunya Pamungkas juga nih yang udah di request oleh Nina. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

95,2 FM Radio Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Selamat siang teman-teman berdua semuanya. Yang belum makan siang bisa menyegerakan ya untuk siap-siap, karena ini udah jam 10, hampir jam 11 juga ya teman-teman berdua. Atau malahan belum sarapan, jadi digabung sama makan siangnya. Yang terpenting adalah jangan lupa makan ya teman-teman berdua, karena itu bakal berpengaruh juga dengan keseharian kamu, dengan aktivitas yang full ya. Apalagi ini hari Senin. Aduh, biasanya tuh hari Senin lagi sibuk-sibuknya drama perlua. Lanjut lagi, aku bacain requestan darinya Nazmiati Norita 13 yang request lagunya The Overtones Makhluk Cahaya, dan juga ada dari Dea yang request lagunya Fajr Nur satu-satunya.

0: dulu kali ya.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

95,2 FM at any banjar masin, teman terbaik kamu. Hai, Tomo Perlua bareng lagi nih ya sama aku. Kalau malam tadi udah join ya Tomo Perlua, siangnya sama aku lagi nih di request time. Ada dari Sri Selalu yang udah menyapa, hai juga Sri. Ada darinya Ian yang request lagunya Best Part. Tapi sebelum itu juga ada darinya Sri ya yang request Sumpah Mati. Udah gak bisa Sri karena udah diputerin tadi. Udah diputerin ya tadi ya, bentar aku cariin dulu requestan darinya Ian, Best Part darinya Daniel ya, Daniel Caesar ya. Udah nih, udah aku masukin di playlist. Ian lanjut lagi, bentar-bentar aku scroll ya. Ada darinya Pia yang request lagunya Olivia Rodrigo, The Cure, okay. Dua lagu dulu ya, nemenin kamu ya, dan masih aku tungguin requestan yang lainnya. So keep stay aja, 95,2 FM, Meri Banjarmasin, teman terbaik.

0: 95,2 FM Radio Banyar Masin, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, masih bareng aku Serina. Dan sudah saatnya di Pro 2 Request. Nih udah join aja nih ya di live TikTok kita di @RRI dan suka Pro 2 Banjar Masin. Jangan lupa juga untuk di follow sama Pro 2 username yang sama di setiap media sosial kami ya. Tadi ada yang request lagi nih, dirinya Pia yang request lagunya Taylor Swift ya, We Are Never Ever Getting, apa nih judulnya?
1: We're Never Getting Back Together.
0: Kada kelihatan kak. Terus lanjut lagi ada darinya Sri tadi ya, request lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nedi. Oke, dua lagu menemani kamu, check this out.

95,2 FM. Energi Banjir Masin, teman terbaik kamu. Masih ada kesempatan yang pengen request ya, buruan aja sebelum nanti requestnya berakhir ya. Teman dua, caranya gampang, langsung ke WhatsApp kita di 0811511420 atau gabung di live TikTok kita di @RRI_2 Banjir Masin, dan tulis aja tuh di kolom komentar pengen request apa teman dua. Lanjut lagi nih, ada darinya Babel yang request lagunya Bruno Mars, Treasure, dan juga ada darinya Purnama yang request lagu Tulus Jatuh Suka. Check this out.

0: FM, Rewan Kemalsin, teman terbaik kamu. Langsung aja nih ya, aku bacain lagi. Ada dirinya malas komen tadi yang request lagu Budi Doremi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut lagi, ada dirinya Aldi yang request lagunya Senja Jingga Apa Adanya. Check this out.
1: Yo yo, what's up yo, Budi in the house yo. Yo yo yo, yo ya yeah.

95,2 FM. Ini Banjir Masin, teman terbaik kamu. Foto kita blur. Pasti udah tahu dong ya sama lagunya yang lagi trend juga, konten-konten di TikTok, FYP, di mana-mana tempat perluan. Nah, ini sesuai dengan requestan dari L ya. L Priyadi, oh bukan, L Ihwani, tempat perluan. Yang request lagunya Sel Priyadi, Foto Kita Blur. Dan juga ada dirinya Pebri yang request lagunya Last Child, Rindumu Di Sana. Check this out.

0: dengan esensi buku.
1: The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale, pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku berpengaruh ini mengeksplorasi konsep bahwa pemikiran dan keyakinan seseorang memiliki dampak besar pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan makhluk. Dr. Peale menyajikan panduan komprehensif tentang cara memanfaatkan kekuatan berpikir positif untuk mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Inti dari buku ini adalah gagasan bahwa individu dapat mengubah kehidupan mereka dengan menumbuhkan sikap mental positif. Norman Vincent Peale menekankan bahwa berpikir positif bukan sekedar angan-angan, tetapi pendekatan hidup yang disengaja dan disiplin. Dia menawarkan teknik dan prinsip praktis untuk membantu pembaca mengembangkan dan mempertahankan pola pikir positif. Salah satu teknik utama yang disajikan dalam buku ini adalah praktik afirmasi. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka. Dengan melakukan hal ini, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mereka, sehingga memungkinkan mereka menghadapi tantangan dengan sikap bisa melakukan. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Norman Vincent Peale menyarankan pembaca untuk menetapkan tujuan spesifik dan bekerja keras untuk mencapainya. Ia menekankan pentingnya ketekunan dan tekad dalam menghadapi kemunduran, mengingatkan pembaca bahwa kemunduran adalah peluang untuk pertumbuhan dan

0: perkembangan pribadi. Sepanjang bukunya, Norman Vincent Peale mengilustrasikan poin-poinnya dengan anekdot dan studi kasus tentang individu-individu yang telah menerapkan prinsip-prinsipnya untuk mengatasi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan dan hubungan hingga kesuksesan bisnis dan karier. Kekuatan berpikir positif dari Norman Vincent Peale menekankan pentingnya menjaga sikap mental positif, menggunakan afirmasi, memupuk keyakinan, menetapkan tujuan, dan terus berupaya mencapainya. Buku ini telah memberikan dampak jangka panjang pada banyak orang yang berupaya meningkatkan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka dengan mengadopsi pola pikir positif dan mengendalikan pikiran dan keyakinan mereka. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya, aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya, tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga, terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal, ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya. Kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.

Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun." وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ, yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Santai siang.

Santai Siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Masin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya ini ya, teman terbaik di Pro 2 Sport. Informasi olahraga teman kamu dalam 1 jam ke depan bareng aku Serina. So, buat kamu yang penasaran dan gak mau ketinggalan informasi terbaru, informasi olahraga, yang saya aja 95,2 FM, Radio Masin, teman terbaik kamu.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Santai siang. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Rewanya Malsi, teman terbaik kamu. Malsi udah ngomong serina nih ya, untuk maperlua. Dan untuk informasi pertama nih, ada dari olahraga sepak bola ya, untuk maperlua. Yang mana Indonesia kembali menjadi destinasi tur pramusim klub-klub elit Eropa pada 2026. Ada Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan yang bulan ini tuh berkunjung ke dan tampil di stadion utama Gelora Bung Karno tanpa perlua. Dan kembalinya klub-klub besar Eropa ini mengakhiri penantian lebih dari satu dekade. Sebelumnya tuh Indonesia terakhir menjadi tuan rumah tur klub elit Eropa pada 2015 saat Amerika Serikat Roma bertandang ya. Dan pengamat sepak bola Henry Van Welles tanpa perlua menilai besarnya basis supporter menjadi alasan utama Indonesia juga kembali dilirik. Dan menurutnya nilai komersial sepak bola Indonesia juga semakin menarik bagi klub-klub Eropa.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM, Rewa Nyermasi, teman terbaik kamu. Selanjutnya informasi olahraga beralih dari sepak bola ke badminton ya. Nomor 2 ada ganda putra Indonesia Leo Roli Kernando dan juga Daniel Martin yang berhasil keluar sebagai juara Taipei Open 2026 nomor 2. Dan Leo bersama dengan Daniel ya naik podium tertinggi setelah mengalahkan wakil Malaysia nomor 2 dengan menang 2 game 23-21, 21-19 dengan waktu 42 menit. Chia dan Tai ini mampu unggul atas Leo Daniel ya pada game pertama. Unggul 5-3 lalu 8-4.

0: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
3: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Radio Banjir Masin, teman terbaik kamu. Sebelum aku ngasih informasi olahraga lagi nih ya, teman berdua juga pengen nyapa teman-teman yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Yang mungkin aja juga ada rencana bepergian jauh pakai kendaraan gitu ya, teman berdua pakai kendaraan, langkah lebih baiknya pakai masker juga, apalagi di musim kemarau sekarang ini rawan dengan karhutlah, yang mana kabut asapnya tuh bakal mengganggu kesehatan kita, mulai dari mata yang pedih dan juga pernapasan ya, teman berdua aja jaga kesehatannya aja. So buat kamu juga yang pengen dengerin Pro 2 Banjarmasin bisa melalui website kami di rri.co.id atau download aja nih aplikasinya RRI Digital.

95,2 FM Rewind Informasi, informasi terbaik kamu. Informasi selanjutnya dari laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Bukan hanya penting bagi Vietnam, melainkan juga penting nih ya, nomor 2, bagi squad John Herdman, nomor 2. Ini adalah momen terbaik bagi Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Indonesia memang belum ada di posisi ujung tanduk dalam duel lawan Vietnam ya. Gak seperti halnya kondisi lawan, Vietnam wajib menang karena hasil imbang pun bisa membuat mereka bergantung pada laga Singapura versus Indonesia di partai terakhir. Sedangkan Indonesia skuad Garuda masih memegang nasib di tangan sendiri. Andai kalah lawan Vietnam nih, teman perdua, Indonesia tuh masih bisa menentukan kelolosan ke semifinal dalam duel lawan Singapura di partai terakhir.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Santai siang.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM, era yang menyermasi itu teman terbaik kamu. Masih bareng Selina ya. Kalau tadi udah ada berbagai macam informasi dari Pro 2 Sport olahraga ya, Toma Pro 2, terus juga dari jam 10 sampai jam 12 kita di program Request Time. Nah, ini sudah saatnya di jam 2 sampai jam 3 Toma Pro 2, kita bakalan ngobrolin hal-hal yang lebih santai lagi di dunia hiburan Pro 2 Entertain ya, Toma Pro 2. Mulai dari rekomendasi perfilman, musisi dengan single terbarunya, atau event-event yang bakalan berlangsung dalam waktu dekat nih. Nah, buat kamu yang penasaran juga kira-kira informasi terupdate apa aja, keep station ya. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Rencana proyek Barbie 2 tema perluan ini terancam batal ya, setelah pihak studio menolak menaikkan bayaran kepada Ryan Gosling dan Margot Robbie tema perluan untuk sequel film 2023 tersebut. Dan selain itu juga Warner Bros yang menghadapi waktu yang semakin sempit ya, dengan batas waktu pengembalian hak cipta Barbie kepada Mattel selaku pemilik aslinya yang akan jatuh pada Desember 2026 bila tidak ada proyek lanjutan tambah perlua. Menolak memberikan kesepakatan besar kepada Margot Robbie dan juga Ryan Gosling ya, dengan pembagian keuntungan untuk film kedua. Untuk Barbie 2 ini, Gosling disebutkan menawarkan kenaikan bayaran hingga $20 juta. Namun juru bicara Warner Bros mengatakan bahwa tidak pernah ada nih kerangka kerja yang disepakati, yang disetujui dan kemudian ditarik kembali.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada musisi Gabriel Francia nomor Y dan Naomi yang merilis single terbaru berjudul Berdebu Memory yang telah tersedia di berbagai platform digital streaming sejak akhir Juli 2026, dan lagu ini juga mengangkat tema tentang keberanian kembali pada hubungan yang belum benar-benar usai. Berbeda dengan tren lagu Patah Hati yang banyak mengangkat tema move on atau hubungan yang gak sehat, Berdebu Memory ini menghadirkan sudut pandang lain nih. Lagu ini menceritakan tentang dua individu yang masih saling peduli, namun terjebak dalam diam akibat waktu, ego, serta ketakutan untuk memulai kembali. Selain itu, proses produksi vokal lagu ini melibatkan Pebi Putri sebagai vokal director ya, tema perlua. Dalam proses perekaman juga Pebi menekankan pentingnya kejujuran dalam menyanyikan, bukan hanya sekedar menonjolkan teknik vokalnya aja. Sementara Gabriel Francia Tamarua menyampaikan bahwa lagu ini juga merefleksikan perjalanan persahabatan dengan Naomi. Ia menilai berbagai macam momen bertumbuh dan proses saling memahami yang mereka lalui turut menjadi inspirasi dalam penulisan lirik ya Tamarua. Melalui perilisan single ini, Gabriel dan juga Naomi kembali menegaskan konsistensinya mereka menghadirkan karya yang mengedepankan kejujuran emosi ya. Dan sekarang udah bisa didengarkan secara resmi di berbagai macam platform digital musik.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM
2: 95,2 FM. Ada banyak malas nih teman terbaik kamu. Masih bareng aku Sabrina nih ya di Pro 2 Entertain. Tadi kita udah ngebahas banyak nih ya, cuma perlu dari dunia hiburan, mulai dari perfilman, terus juga ada yang rilis lagu terbaru. Nah, ini ada juga nih darinya Maisa Kana yang rilis telat hadirkan nuansa R&B ya. Cuma perlu penyanyi Maisa Kana kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Telat yang resmi dirilis pada tanggal 31 Juli 2020. Nah, masih baru-baru juga ya, cuma perlu beberapa hari yang lalu di bawah naungan Imagine ya, Entertainment tema perlu. Dan lagu ini juga menjadi langkah baru bagi Maisa dengan menghadirkan warna musik berbeda melalui sentuhan R&B pop yang ringan. Berbeda dengan karya sebelumnya yang identik dengan nuansa folk hangat ya dan lebih personal, nah Telat ini menawarkan pendekatan musikal yang lebih segar meski mengeksplorasi warna baru dan karakter penulisan lirik Maisa yang jujur dekat dengan pengalaman sehari-hari tapi tetap menjadi ciri khas utama dalam lagu ini, tema perlua. Dengan Telat, Maisa juga menandai fase baru dalam perjalanan musiknya dan single ini menjadi bukti nih bahwa eksplorasi genre dapat berjalan seiring dengan karakter personal seorang musisi.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi. Santai Siang.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya nih ya, teman berdua, aku pamit setelah dari jam 10 tadi aku nemani kamu ya, teman berdua. Udah hampir jam 3 aja. Dan akan ada Arini yang nemani kamu di sore WUS ya, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, keep station aja 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Serina pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa dang, cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.
3: Kamu.
4: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
5: Gak pakai helm nih, Din.
6: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
5: Yakin, Din?
6: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
5: Bener ya?
6: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
7: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
8: Pro 2 FM. Sore, ceria.
9: Sore, ceria.

Bencana bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa yang bisa mengancam kehidupan, merusak fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi akibat faktor alam dan non-alam. Untuk bencana non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana non-alam diantaranya adalah kebakaran hutan, bencana kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi karena manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membebaskan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi termasuk bencana non-alam. Kecelakaan transportasi biasa disebabkan oleh faktor manusia dan bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan industri. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, antara lain adanya perilaku kerja yang berbahaya dan juga kondisi yang berbahaya. Kecelakaan industri biasanya didefinisikan sebagai kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah kejadian luar biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Rewer masih teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, senti siang sampai dengan jam 7 nanti teman Pro 2 menemani kamu ya. Kita informasi dari lokal kali ini, ragam peristiwa di Kalimantan Selatan. Teman Pro 2 dari pemerintah Kota Banjarbaru menggelar rapat koordinasi rakor pembinaan daerah untuk bulan Agustus 2026, di mana pertemuan rutin ini difokuskan pada 3 agenda utama, yakni evaluasi tindak lanjut rekomendasi BPKRI terkait penuntasan administrasi teman Pro 2, penanganan isu strategis daerah sepanjang bulan Juli, serta penempatan persiapan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tempat di Aula Gawi Seberataan Setdako Banjarbaru Senin 3 Agustus. Dan selain penanganan dinamika kota, rakon ini juga mengevaluasi capaian komitmen bersama terkait tindak lanjut rekomendasi BPKRI, di mana seluruh SKPD teknis terkait diinstruksikan untuk segera merampungkan seluruh urusan administrasi secara tuntas guna menjaga ritme tata kelola pemerintah yang juga bersih.

Terima kasih teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi dari Raga Peristiwa di Kalimantan Selatan ya. Kali ini datang dari pemerintah Kabupaten Balangan yang memastikan stok cadangan pangan daerah dalam kondisi sangat aman teman Pro 2. Jumlah ketersediaan beras pemerintah saat ini melimpah hingga 4 kali lipat dari proyeksi kebutuhan masyarakat. Dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Balangan Dewi Diniati menjelaskan ketersediaan pasokan beras dari daerah saat ini berada di angka 117 ton. Sementara itu target kebutuhan daerah yang diproyeksikan hanya berada di kisaran 25-37 ton. Dan katanya menyebut bahwa pengelolaan stok beras ini mengacu pada peraturan Bupati Balangan nomor 15 tahun 2024 di mana tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah pasokan tersebut disiagakan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga hingga penanganan situasi darurat bencana.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: If I broke your heart, would you take me back? If I broke

Informasiin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke informasi berikutnya. Kali ini datang dari CPM Prestisius yang diraih pemerintah Kota Banjarbaru di bidang pelayanan publik, bukan sekedar deretan penghargaan di atas kertas, tapi di bawah pimpinan Wali Kota Banjarbaru Hajah Erna Lisa Halabi. Di mana kualitas pelayanan yang diberikan melalui mall pelayanan publik Banjarbaru kini dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kecepatan pelayanan, keramahan petugas, hingga kemudian dalam mengurus berbagai administrasi. Tapi teman Pro 2, katanya itu juga sejalan dengan kondisi yang nyata di lapangan, masyarakat tetap mengurus berbagai keperluan dan mengaku merasakan pelayanan yang profesional, cepat dan berorientasi pada kepuasan publik. Intinya sih gimana kita ngerasain itu harus diapresiasi, dan juga gimana pemerintah menyajikannya juga harus dihargai, teman-teman.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Thank you banget yang udah stay tune teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada seru-seru ya. Jadi buat kamu, Pro 2 di Premier Mesin teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: penataan jaringan pelayanan transportasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Di mana Kepala Dinas Perhubungan Balangan Musa Abdullah mengatakan dokumen ini dirancang sebagai panduan perencanaan tingkat kabupaten dan menurutnya langkah ini penting untuk mewujudkan sistem transportasi yang tertib dan terpadu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, kali ini datang dari Kadis Kominfotik baru versus kabel Semrawut, di mana 100 hari tak beres di mana evaluasi dan juga kursi Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan juga Statistik Kota Banjarmasin resmi diduduki Febri Gara Utama, di mana dilantik oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin bersama 6 kepala SKPD lainnya di Aula Kayuh Baimba pada Senin 3 Agustus, di mana Yamin menegaskan salah satu pekerjaan rumah terbesar yang harus diprioritaskan di Kominfotik adalah penataan kabel utilitas yang selama ini dinilai semrawut dan mengganggu estetika kota. Penataan itu kada kata dia sejalan dengan arah Presiden Prabowo agar setiap daerah menghadirkan wajah kota yang lebih tertata, bersih dan juga indah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, informasi terakhir Nusrani, pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Banjarmasin masa bakti 2020-2030 resmi dilantik di Balai Kota Banjarmasin pada Minggu 2 Agustus, setelah pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IPSI Provinsi Kalimantan Selatan Supri Moyono, di mana pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan pencaksilat di Kota Banjarmasin sekaligus menjaga tradisi prestasi yang selama ini telah dilai. Pengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan pembinaan atlet secara berkelanjutan hingga melahirkan pesilat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di era idul id dan juga bisa mendengarkan setiap harinya di era digital. Sekian Info Pro
1: 2. Info Pro 2 FM.

0: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
2: teman

0: FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Prodo di Sore Ceria. Kali ini barengan sama Arini ya, seperti biasa. Kalau sudah standby kayak gini, berarti aku bakalan ngobrol sama teman-teman untuk dialog. Tapi hari ini, sore ini kita dialognya by Zoom ya, teman Prodo. Jadi tidak ada di studio, but aman aja. Karena kita bakal ngobrol sama banyak banget nih teman-teman dari Action Youth. Nanti kita bahas apa sih sebenarnya Action Youth ini, teman Prodo. Ada yang mungkin udah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Nanti kita bahas habis ini. Nah, kita sapa dulu kali ya yang udah join nih di Zoom kita. Ada berapa? Ada 3, ada 4. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore semuanya. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore. Ini suaraku terdengar kah?
3: Selamat sore, Kak.
2: Terdengar jelas, Kak.
1: Oke. Ini ada siapa aja nih yang join? Ini masih bertiga doang ya memang ya?
2: Betul, satunya menyusul, Kak.
1: Oke. Pakai apa? Pakai Gojek.
2: Dari Zoom kita semua.
1: Oke. Bercanda, teman Prodo. Biar enggak ngantuk-ngantuk banget jam 4 ini, soalnya kan antara ngantuk dan segar gitu ya. Jadi kita bangunkanlah teman-teman ini. Yang udah join ini ada Cut Risa Nurjina Fona, Muhammad Nuril Kolbi, sama Yoga. Oh, bukan, ini Sofia ya?
2: Betul, ini Sofia.
1: Okia. Gara-gara Sofia jadi Okia. Sofia, Saliha, Yoga Andika, sama Nuril Kolbi. Kalau Nuril Kolbi dipanggilnya siapa?
3: Panggilnya Obi, Kak. Panggilnya Obi.
1: Obi.
3: Iya, benar.
1: Obi, suara kamu agak kurang jelas sih, sedikit ya.
3: Oke.
1: Ya, aku ngasih tahu aja nih, nanti kita nggak bisa ngobrol kan, kalau ngobrol nggak jelas susah ya. Terus ada Sofia, berarti aku panggilnya Sofia, Saliha, atau Sikom, nggak ada yang Sofia. Sofia.
2: Aya aja boleh,
1: Kak. Aya.
2: Betul.
1: Obi, Aya. Nah, yang satunya Yoga. Yoga bisa, Andika bisa, Wijaya bisa gitu, Kak.
4: Bener banget, Kak.
1: Oh, bener. Aku bisa panggil. Kamu bisa dipanggil siapa tapi Yoga?
4: Aku Yoga bisa, Agoy juga bisa.
1: Asik banget semuanya punya nama panggilan yang di luar nama asli loh. Agoy, Aya, Obi gitu ya, teman-teman Prodo. Jadi mereka ini adalah teman-teman dari Action Youth ini ya. Dan kalau Obi ini adalah Chief of Operating Officer, kalau Aya adalah Creative Officer, dan kalau Agoy ini adalah Project Leader Action Youth. Betul ya? Yang menyusul nanti itu Risa ya, itu adalah foundernya, founder dari Indonesian Youth Action-nya. Berhubung belum ada siapa Risanya gitu, aku bisakah melemparkan pertanyaan untuk Risa ke salah satu di antara kalian? Kalau boleh diceritakan nih, mungkin bukan cuman aku ya yang meraba-raba sebenarnya apa sih Indonesian Youth Action ini, komunitas seperti apa gitu. Ini komunitas kah atau kelompok kah atau apa gitu, boleh dijelaskan. Siapa, Obi, Aya, atau Agoy, silahkan.
2: Boleh aku dulu kali ya, Kak?
1: Yep.
2: Okay. Jadi Indonesian Youth Action itu kita adalah NGO. Jadi kita udah punya badan hukumnya nih sebagai organisasi. Jadi kita ada beberapa program. Ada 4 sih sebenarnya sekarang. 3-nya adalah yang berangkat ke luar negeri dan satunya adalah pengabdian dalam negeri. Kebetulan kita bakal running di namanya International Youth Action and Conference. Nanti ada di Korea Selatan dan juga yang terdekat Agustus nanti. Agustus ini ya teman-teman ada Action Youth 16 Momere. Makanya kita di sini untuk sharing session nih, kira-kira Action Youth 16 tuh ngapain aja sih bareng teman-teman di sini.
1: Oh, sorry Ayah, apa tadi ya suaranya putus-putus? Yang Korea Selatan tadi apa?
2: Oh, oke. Yang Korea Selatan itu namanya International Youth Action and Conference. Jadi dia model seperti model United Nations, jadi mereka MUN Conference gitu, Kak.
1: Oke, itu kapan tadi, sorry?
2: Pelaksanaannya masih akhir tahun 2026 nanti.
1: Oh, kalau yang Korea itu masih sekitar akhir tahun, tapi kalau misalkan yang Momere, yang 16 Momere ini bentar lagi ya di bulan Agustus ini.
2: Betul, 2 minggu ke depan kita akan mulai programnya.
1: Oke. Ini kan sebenarnya pertanyaannya harusnya ke Risa, cuman rasanya kalau kita taruh di tengah pertanyaan ini rasanya aneh gitu ya. Jadi kalau bisa dibantu jawab sama teman-teman, sebenarnya apa sih yang mendasari kalian nih akhirnya bikin Indonesian Youth Action ini? Atau apalah yang mendasari ini semua tuh ada gitu teman Prodo. Gimana ya? Atau Obi atau Agoy? Oh, udah ada Risanya ya? Halo? Oh no, masih mute Risa, sorry.
2: Kebetulan lagi terkendala on mic sepertinya Kak. Jadi mungkin boleh Kak Obi dulu nih yang bantu jawab.
1: Oh boleh, gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh, silakan Obi.
3: Aku sekarang sudah terdengar belum?
1: Obi terdengar sih belum, ya? Terdengar sih, tapi memang masih sedikit kurang jelas. Cuman harusnya masih aman.
3: Kecil banget ya?
1: Dia kayak noise gitu, kayak mendem. Nah jadi aku gak bisa, gak terlalu bisa dengar suaranya.
3: Oke. Tapi kalau misalkan emang nanti mungkin bisa dibantu sama Yoga juga ya. Jadi sebenarnya Kak, kalau di Indonesian Education itu kita berangkatnya dari keresahan kemarin waktu awal di pandemi COVID itu ya. Kan banyak banget nih kampus-kampus yang tidak bisa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Nah kemudian akhirnya berangkatlah idenya dari sana, Indonesian Education lahir untuk bisa menjangkau masyarakat-masyarakat gitu melalui program-program pengabdian kita. Nah kemudian program kita juga berkembang, kayak tadi yang Ayah bilang ya, ada banyak program kita juga, akhirnya program yang conference, kemudian ada program juga pengabdian ke luar negeri juga gitu, dan ada banyak banget program kita yang lain juga gitu. Jadi berangkat dari ide simple, kita pengen melakukan pengabdian kepada masyarakat, menjangkau yang saat itu tidak bisa dijangkau sama kampus gitu. Dan ya akhirnya berjalan sampai nanti bakal ada ke-16 ya di Maung.
1: Oke, jadi berdasarkan keresahan lah ya intinya dari kalian nih kepada masyarakat. Mungkin Agoy mau memperjelas atau gimana?
4: Oke, mungkin dari aku cukup sih Kak, yang sudah jelas dari Kak Ayah dan juga Kobi.
1: Oke, jadi lebih tepatnya ini memang berdasarkan, ya simpelnya ini berdasarkan dari keresahan lah ya sebenarnya dari kalian yang pengen masyarakat terpantau dan terbantulah sama teman-teman dari Indonesian Net Action, lebih tepatnya begitu ya. Betul? Suaranya agak ini nih, gak terlalu terdengar. Sorry, kita break dulu, habis ini nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Siapa tahu nanti habis ini Risa udah bisa ngomong ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro Your Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Penyiar Malasin, teman terbaik kamu, teman Prado. Masih barengan sama di Sarai Ceria dan masih barengan sama teman-teman dari Indonesian Youth Action. Yaitu kita bahas tentang lokal, bangun lokal dari desa menggerakkan Indonesia, teman Prado. Tadi yang terdekat itu adalah kegiatan mereka yang yang 16 Momere, bukan sih? Bilangnya gitu atau apa nama acaranya?
1: Disebutnya Action Youth 16 Momere.
0: Sorry.
1: Tapi kalau mau disingkat jadi I16 juga bisa.
0: Oke, okay, Action Youth, betul ya? Action Youth 16 Momere. Oke. Okay. Ini kan pengen bahas kegiatan ini nanti di akhir Agustus atau kapan tadi? Sorry.
1: Berangkatnya sekitar tanggal 13.
0: Oh, berarti 10 hari lagi ya? Sekitar 10 hari lagi.
1: Betul.
0: Nah, boleh gak dijelasin sih kegiatan ini nanti ngapain aja, terus isinya apa aja, lebih ke apa aja gitu?
1: Oke, okay, karena secara general kita platform NGO buat mengadakan pengabdian masyarakat ya, Kak. Jadi dalamnya ada banyak program-program kerja, dibagi dengan berbagai divisi. Ada divisi pendidikan, kemudian ada kesehatan, kemudian ekonomi dan pariwisata, serta ada lingkungan juga seperti itu. Mungkin lebih jelasnya tentang Action Youth bakal dijelaskan oleh Kak Obi nih.
0: Oke, silakan Obi.
2: Oke, aku berharap suaraku sudah jauh lebih terdengar ya, Kak.
0: Jujur, sekarang iya, ini. Iya, yang ini sudah lebih terdengar.
2: Sebenarnya kalau oke, ini kalau acara Action Youth itu sendiri sebenarnya formatnya dari semua acara itu tiap edisi itu lebih kurang sama ya. Karena kan kita punya tagline-nya adalah aksi untuk negeri. Jadi lebih kurang acaranya kepada pengabdian masyarakat, kita mau menggerakkan orang-orang yang ada di sana dan kita bisa mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Karena kan pesertanya dari Action Youth ini beragam ya, Kak ya. Ada yang mahasiswa, ada yang masih sekolahan, bahkan ada beberapa teman-teman akademisi atau profesional gitu yang mereka juga ikut di dalam kegiatan ini. Nah, cuman memang ada beberapa hal yang membedakan pelaksanaan di tiap edisinya gitu. Misalnya kayak kita kan menyesuaikan. Jadi misalnya yang kita ke Maumere nanti kegiatannya mungkin akan sedikit berbeda karena kita menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat yang ada di sekitar sana, termasuk kegiatan kunjungan yang akan kita lakukan atau kayak kita kan di sana juga menikmati alamnya di sana, Kak ya. Nah, itu juga yang menjadi salah satu apa ya poin pembedanya gitu. Tapi intinya yang smart yang pengen kita bawa itu sama. Kita pengen menjadikan setiap daerah yang kita kunjungi itu menjadi rumah untuk teman-teman para volunteer ini bisa berpulang ke sana dan enjoy the activity gitu. Jadi kita have fun ketika masyarakat activity-nya. Mungkin nanti dari yoga bisa dijelaskan lebih detail nih kalau yang di Maumere nanti rencananya kegiatannya bakal ngapain aja gitu.
0: Gimana yoga?
3: Oke, cek suaranya terdengar jelas gak?
0: Aman.
3: Ya benar banget. Mungkin aku ingin menambahkan ya, Kak. Mungkin untuk kegiatan di sana, yang pasti karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa divisi ya. Tentunya dari pendidikan, ekonomi kreatif dan juga lingkungan dan lanjut pendidikan. Nah untuk divisi ini sendiri sebenarnya dilihat dari ya mungkin kalau pendidikan ya teman-teman Pro 2 juga tahu gitu. Di pendidikan biasanya turun ke sekolah.
0: Yep.
3: Terus juga lingkungan kita melihat bisa dari lingkungan desa itu sendiri, mungkin kita bakal melakukan program kerjanya seperti apa dan sebagainya. Dan ya kesehatan yang pasti memang fokusnya kita ke karena kita lihat di sana tuh masih mungkin aku spill sedikit program kerjanya dari divisi kesehatannya. Salah satunya adalah menerapkan perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin salah satunya adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar mungkin ke anak-anak sekolah di sana, dan mungkin ada pengecekan kesehatan mulai dari hal kecilnya gula darah dan sebagainya. Mungkin spesifik program seperti itu sih, Kak. Kalau dari Action Youth yang ke-16 tahun ini di tahun ini di Maumere seperti itu.
0: Oke. Aku tuh takutnya tadi lupa membahas atau tadi enggak terdengar di awal kan tadi sempat suaranya agak ini ya. Anggotanya Indonesian Action ini berarti dari beda-beda kota, beda-beda tempat atau gimana, guys? Atau aku salah nih mentafsirkannya atau kayak gimana? Loh, nge-lag. Agoy dan Obi
2: jawab, ya.
0: Nge-lag.
2: Jadi benar, Kak, kalau masih nge-lag kah? Aman kah?
0: Sebentar, Obi. Sebentar. Okay. Kita calm dulu bentar.
2: Jadi kalau Oke,
0: aman. Lanjut, Obi. Delay dikit aja, tapi aman.
2: Oke. Jadi benar Kak, kalau misalkan dari pengurusnya Indonesian Youth Action sendiri, itu kita nggak dari Indonesia aja sih, tapi ada beberapa teman-teman kita warga negara Indonesia yang kebetulan lagi berkegiatan atau lagi studi di luar, itu juga ada. Jadi pengurus kita hampir di seluruh dunia itu ada.
0: Oh ya?
2: Jadi kayak, tapi lebih banyak memang di region di Indonesia ya. Jadi ada yang di region Jakarta, ada yang di Pulau Sumatera juga ada, kemudian yang di Makassar juga ada gitu. Itu untuk kita pengurusnya ya. Nah untuk pesertanya sendiri itu juga cukup luas, variatif gitu ya. Beberapa kali kita kegiatan Action Youth juga. Yang kemarin itu di Papua itu pesertanya juga ada yang dari Malaysia juga gitu. Jadi memang peserta kegiatan kita ini sangat beragam banget. Yang tadi aku bilang ya, dari anak sekolahan pun juga ada, yang kuliahan juga ada gitu. Dan tadi juga dari Indonesia dan dari region di sekitar Indonesia gitu.
0: Okay.
2: Terlebih memang kalau di akhir-akhir ini kegiatan kita memang terbuka untuk region Asia Tenggara gitu. Jadi teman-teman yang sedang ada di Asia Tenggara itu bisa bergabung gitu untuk melakukan pengabdian juga gitu sih Kak.
0: Oke, okay. Jadi benar ya kata aku, kalau misalkan anggota dari Indonesian Action ini terutama pengurusnya itu dari berbagai kota. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi, berarti aku belum nanya nih, kalian dari mana aja? Berarti kan beda-beda nih, kalian berempat ya. Dari tempat yang berbeda-beda. Untung aku tadi tiba-tiba gak pakai bahasa Banjar ya. Tapi enggak sih, emang aku sih selalu pakai bahasa Indonesia. Cuman maksudnya adalah aku kepo gitu. Dari kalian dari mana aja? Kalian ini kan termasuk pengurus inti ya, apalagi untuk kegiatan ini gitu, termasuk kegiatan ini. Jadi aku pengen tahu nih dari kalian nih dari mana aja sih gitu. Nanti Risa kalau sudah bisa on mic, kabar-kabar ya.
4: Oke, siap, udah bisa kok sekarang.
0: Disuruh kabar, udah bisa sekarang ternyata. Berarti kita mulai dari foundernya nih. Kamu dari mana Risa? Dari kotanya asal mana?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak. Ini siapa nama Mbaknya nih?
0: Lah, Arini.
4: Oh, Mbak Arini, oke. Oke, salam kenal Mbak Arini sebelumnya.
0: Halo, salam kenal.
4: Saya baru bisa bergabung. Aman. Ini karena masih di aktivitas juga. Oke, baik, nama saya Cuk Risa Nurdina Funa. Saya berasal dari mana coba kalau udah pakai nama Cuk? Ayo.
0: Aduh, Arini, dari mana ya? Pasti Aceh ya? Bukan?
4: Iya, betul sekali. Oke.
0: Tadi aku mau bercanda, tapi jangan Aceh. Deh. Aku tadi mau bilang dari kota lain, tapi kayaknya nanti aja deh, males. Sebenarnya salah-salah lagi.
4: Oke, gitu Mbak Rini, jadi Oke. Saya dari Aceh, benar banget. Gitu.
0: Kamu sibuk banget ya, kasihan banget nih foundernya yang paling kelihatan paling sangat hektik ya, atau mau berdua. Kamu ini lagi di luar, apakah mengganggu kah kita kah?
4: Enggak apa-apa, saya udah izin pamit bentar ini.
0: Aku pikir tadi saya sudah bubarkan acara di sana.
4: Mungkin sedikit gitu. Iya. Aku juga bisa dengar soalnya kalau di dalam.
0: Oh iya. Aman. Aku pikir kamu tadi mau membubarkan acaranya supaya kamu bisa siaran. Ternyata udah keluar ya, ternyata mau berdua. Kalau Sofia dari, kalau Ayah dari mana?
1: Kalau aku sendiri asli dari Banjarmasin, Kak.
0: Asik, oke, Ayah dari Banjarmasin. Oh, kamu komunitas Langkar itu ya, kemarin ya katanya?
1: Betul banget.
0: Oh oke, okay. Terus kalau Obi dari mana Obi? Senyum bae, Obi ini senyum terus, apa gara-gara dia nge-lag ya? Jadi kayak dia senyum aja terus supaya gak kelihatan cemberut di kamera. Nah kan nge-lag.
2: Kayak nge-lag deh nih Kak.
0: Yaudah, yoga dulu.
2: Iya kan nge-lag kan.
0: Nge-lag. Yoga dari mana?
3: Oke, okay, aku dari Banten Kak.
0: Oh dari Banten.
3: Dari Banten.
0: Oh, aku tadi di dalam otak aku bilang gini, iya pantas mukanya kayak ada Banten-Bantennya, tapi apa? Emang ada orang muka Banten-Banten? Emang soto ya? Ya sorry guys. Oke, Yoga dari Banten, Cut dari Aceh, Sofia Ayah dari Banjarmasin. Kalau Obi dari tadi.
2: Tes
0: aman.
2: Iya dari tadi nge-lag terus. Tadi ya sinyalnya susah sekali Kak.
0: Iya nggak apa-apa. Kamu dari mana?
2: Kita dari Malang Kak, dari Malang Jawa Timur.
0: Oh oke, okay. Wah ini dari berbagai pulau yang berbeda beneran nih empat-empatnya malah ya teman produa, seru banget. Jadi kalian ini ya berinteraksi by online lah ya, maksudnya kayak berkomunikasinya gitu. Tapi nanti yang tanggal 13 itu berarti kan pada ketemu dong. Asik, pada berteman nih, ikut dong. Pada berteman nih teman produa. Ini first time kah kalian bertemu atau sebenarnya kalian udah pernah ketemu nih?
1: Sebelumnya udah pernah karena program-program sebelumnya pasti ketemu juga Nas.
0: Oh berarti ini ya selalu diadakan, maksudnya program-program kalian rata-rata berarti offline ya, maksudnya NDN-nya gitu, walaupun discuss dan lain-lain itu online gitu kan, tapi semuanya itu dijalankan offline, jadi pasti sudah pasti kan ada ketemu gitu ya beberapa kali lah gitu, betul?
1: Betul banget. Ya.
0: Nah, aku tuh dari tadi mau nanya ke Risa. Kan Risa nih, aku bener gak sih panggilnya Risa atau Nurjina atau Fona atau Cut? Nah, namamu banyak nih. Panggil siapa aku?
4: Udah, panggil Cut aja biar khas orang Aceh gitu.
0: Jangan dong. Kamu dipanggilnya siapa biasanya? Emang Risa bukan?
4: Enggak apa-apa, panggil Cut aja.
0: Okay.
4: Tapi kalau teman-teman ini Ayah, Obi, Yoga biasanya panggil Cut Risa. Jadi singkatannya CR, dua angka, dua huruf aja cukup.
0: Asik, aku panggil CR juga berarti CR ya. Yaudah, CR.
4: Boleh.
0: Nah, kamu ini kan kamu founder nih. Berarti kamu founder ya. Berarti founder tuh yang memulai gitu. Tadi aku mau nanya, sebenarnya udah dijawab sih sama Ayah, cuman rasanya kurang lengkap kalau enggak langsung orangnya yang jawab gitu kan. Kenapa sih kamu akhirnya bikin Indonesian Youth Action ini? Apa trigger terbesar kamu? Mungkin sudah dibahas sama mereka, tapi dari kamu sendiri nih apa trigger kamu yang kayak bikin deh gitu Indonesian Youth Action ini?
4: Jadi sebenarnya Indonesian Action ini kan berdirinya di tahun masa COVID ya. Jadi itu kita paham banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain di tahun 2020 karena semua dibatasi gitu ya. Dan akhirnya karena kegelisahan gitu ya, mungkin tadi Ayah udah disampaikan juga, betul ya, kegelisahan gimana anak muda tetap bisa turun aksi ke masyarakat, terus anak-anak kuliah juga nggak ada itu KKN di tahun 2020 karena semua by online. Jadi tersentuhlah saya untuk membuat sebuah gerakan, yaitu Indonesian Action ini, untuk kita tetap bisa turun ke masyarakat. Nah, ini kan Indonesian Action ini seperti KKN juga, tapi hanya seminggu gitu, atau paling banyak 15 hari gitu. Jadi dari situlah saya bergerak bersama teman-teman yang hebat-hebat ini di Indonesian Action sampai sekarang mungkin udah 6 tahun ya kita berdiri dan sudah melakukan aktivitas di berbagai provinsi di Indonesia dan juga di dunia. Itu kita udah sampai 8 negara begitu Mbak Arini.
0: Oke, jadi lebih tepatnya gitu kan, gimana sih cara ini tuh kayak berdasarkan tadi keresahan juga berarti ya. Memang dari awal tadi dibilang keresahan sih, cuman start pointnya adalah di COVID kemarin lah gitu. Nah, ini kan persiapan kalian, ini kan udah hamin 10 ya, dari kalian nanti acara yang Action Youth mau merek ini, udah sampai mana persiapannya teman-teman? Yoga ya yang bisa jawab.
4: Yoga nih yang harus jawab nih.
3: Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ketika ditanya tentang persiapan ya, tentunya apalagi sekarang sudah terbilang hamin 10. Ya, apalagi sekarang sudah terbilang hamin 10, jadi memang persiapan dari kita sudah sedikit mulai hampir 75 menuju ke 80 kali ya. Karena kita juga udah persiapan program kerja, mulai dari program kerjanya, terus juga koordinasi dengan para teman-teman pengabdian atau teman-teman volunteernya, terus juga koordinasi dengan para pihak desa, pihak desa, terus juga mungkin beberapa stakeholder kalian di sana, terus juga ya tentunya memang banyak sekali ya persiapan yang sudah kita persiapkan tentunya. Jadi insya Allah tinggal kita berangkat saja sih, seperti itu.
0: Asik. Berarti Yoga kemarin sempat survei ke sana langsung dong atau enggak, by online semua?
3: Ya, kita by online sih, Kak. Kebetulan memang ada narahubung yang memang sedikit fast respon gitu kan, ketika ditanya sesuatu seperti itu. Jadi aman.
0: Emang kita tuh perlu yang fast respon ya. Tapi kita mau peradua tadi, tapi aku nggak dengar apa gimana ya, Tri. Udah berapa persen udah dijawab belum? Kira-kira udah berapa persen persiapannya? Persen, berapa persen?
3: Sudah, Kak. Sudah dijawab tadi.
0: Sorry, aku nggak dengar berarti berapa. Sorry.
3: Iya, mungkin di rating 75 sampai ke 80 kali ya, masih segitu.
0: Oh, 75-80. Berarti kalau sudah berapa hari lagi mungkin bisa lah ya jadi 90 gitu ya. Kan 90-95 nanti 100%-nya pas sudah nyampe sana gitu ya. Betul? Berapa hari tadi, seminggu ya kata Risa, atau berapa nih totalnya untuk yang mau merah ini, berapa lama nanti kalian berarti di sana?
3: Mungkin total keseluruhan hampir di 2 minggu kali ya, Kak. Karena kan pengabdian seminggu dan mungkin keberangkatan juga, kan pakai kapal dan sebagainya, kan pulang pergi itu bisa nyampe di seminggu juga. Jadi mungkin terbilang total keseluruhan hampir di
0: 2 minggu ya.
3: 14 hari lah.
0: Oh, tapi kalau misalkan si kegiatannya itu, kegiatan di sananya itu sekitar seminggu bersihnya gitu ya. 2 minggu tuh dihitung sama berangkat dan baliknya lah gitu ya teman produk. Oke deh, kita break lagi nanti. Setelah ini kita mungkin lebih ke penutup ya teman produk, kita tanya kesan dan lain-lain. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tapi Prawira Masin, teman terbaik kamu.

0: Rewa yang masih teman terwek kamu, teman Prodo masih di Sore Ceria. Kita barengan sama Indonesian Youth Action, teman Prodo. Tadi kita udah ngobrol banyak. Ini udah masuk di segmen terakhir, sayang banget belum bisa terlalu lama gitu ya kita ngobrolnya. Tapi yang penting sudah jelas nih, mereka nih ada kegiatannya apa dan lain-lain. Mungkin terakhir lebih ke harapan. Loh, kemana nih si CR kita? Citrisanya mana?
1: Lagi ada kendala low battery katanya.
0: Astagfirullahaladzim, ada aja ya. Ada aja ya. Kayak apa kendala founder kita ini, enggak apa-apa ya. Mungkin bisa dibantu sama teman-teman Yoga terus juga Obi. Yoga kalau misalkan story nanti di-tag ya akunya ya. Dia ketahuan banget kameranya lagi diangkat-angkat lagi di story. Jadi itu nanti harus di-tag aku ya Arini Husno, oke. Nah, mungkin siapa yang bisa mewakili untuk menutup statement kita hari ini gitu ya. Apakah itu tentang Indonesian Youth Action ya, apakah tentang kegiatan next project kalian yang bentar lagi akan terlaksana ini si Action Youth mau mere ini gitu. Mau Aya, Obi atau Yoga yang mau mewakili?
1: Atau mau masing-masing kan boleh?
0: Boleh juga, boleh. Tapi ini waktunya singkat ya guys, kalau bisa jangan terlalu panjang. Oh, okay. Silahkan. Dari anu dulu deh. Dari ini, dari Aya dulu boleh.
1: Aku mau ngasih tahu aja kalau Indonesian Youth Action ini adalah collaborative organization. Jadi kalian dimanapun, mau di Banjarmasin, mau di Matapura ataupun bagian Kalimantan Selatan dan provinsi lainnya, kalian bisa gabung di Indonesian Youth Action, baik di program kita maupun di pengurusan nantinya kalau offline kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku untuk mengajak teman-teman buat berpartisipasi juga.
0: Oke.
1: Mungkin berlanjut Obi atau Yoga?
0: Obi dulu boleh, Obi.
2: Oke. Aku mungkin pesan aja buat teman-teman semuanya, kalau Indonesian Youth Action ini acaranya ada banyak banget. So misalkan memang kamu belum bisa join di Maumere, mungkin kamu bisa bakal join di acara-acara kita yang lain. So pantengin terus Instagram kita juga gitu ya, biar kalian gak kehilangan informasinya. Udah itu aja sih kak.
0: Oke, Yoga terakhir nih. Mungkin kalau Yoga aku agak spotlight ya, ke lebih ke harapan kamu buat acaranya yang mau di Maumere nanti nih gimana?
3: Oke, baik, terima kasih kak. Mungkin harapan aku sendiri untuk nanti kegiatan di Maumere yang pasti berjalan dengan lancar ya kak.
0: Amin.
3: Siapa yang tidak mau berjalan dengan lancar, kemudian bisa berkegiatan yang memberikan impact dan mungkin dampak nyata bagi para masyarakat di desa Maumere tentunya. Dan mungkin satu lagi yang terakhir, aku mengajak buat teman-teman Pro 2, siapa tahu yang mau ikutan bareng kami di Action Youth yang ke-16 Maumere ini bisa ikutan bareng kami, karena kita tersedia jalur self delegate. Jadi so buat teman-teman yang mau ikutan tanpa seleksi itu langsung ikutan, bisa hubungi DM via Instagram Indonesian Youth Action atau bisa di poster ya, nara hubung yang bisa dihubungi untuk ikutan kegiatan bareng kami. So ditunggu kegiatan bareng kami. Mungkin itu aja sih kak.
0: Oke, okay. Oh jadi masih bisa ikutan nih kalaupun
3: masih
0: belakangan, walaupun mereka bukan bagian dari Indonesian. Waduh, agak kita lihat nanti ya, kita lihat jadwal aku ya. Tapi maksudnya berarti yang bisa ikutin adalah orang-orang yang bukan anggota resmi dari Indonesian Youth Action tuh masih bisa gitu ya, gitu kan?
3: Yap, bisa banget.
0: Oke. Tapi ada syarat dan ketentuan ya. Nanti kalau mau tanya-tanya mereka ini bisa kemana sih? Instagram kah atau WhatsApp kah atau kemana guys? Ayo siapa yang mau jawab?
3: Boleh, benar kak. Mungkin bisa hubungi via Instagram, DM itu juga bisa. Kemudian ada di pamflet poster kegiatan Indonesian Youth Action itu ada hubungnya gitu.
0: Oke, jadi bisa di-connect ke sana ya. Terakhir mereka kalau yang self delegate yang bukan Indonesian Action ini, mereka bisa kapan terakhir untuk mendaftarkan diri untuk bisa ikutan ke kegiatan kalian yang mau mere ini? Ayo Obi nih, siapa yang jawab?
1: Boleh sampai tanggal 7 Agustus kita masih open.
0: Oke, sampai tanggal 7 ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 3, berarti 4 harian lagi lah ya. Jadi yang masih mau mikir-mikir, menyesuaikan jadwal gitu, boleh banget ya teman Pro 2. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu sama Yoga dan Obi ya. Siapa tahu nanti ada kegiatan di Banjarmasin ya teman-teman, siapa tahu ya. Ayah-ayah jadi mereka nih yang ke Banjarmasin. Sampai bertemu nanti langsung mampirnya ke studio, langsung kita ngobrol-ngobrolnya, oke? Kamu kalian oke-oke tapi mute, gimana coba aku dengarnya?
3: Oke, siap.
0: Obi ini ketawa terus, receh banget ya. Tapi ya udah deh, thank you banget teman-teman. Salam sama ini ya, salam sama founder ya. Walaupun kita bertemunya sebentar saja bersama dia, tapi adalah tadi suaranya sedikit ya. Thank you sekali buat teman-teman. Aku berharap semoga acara kalian sukses di sana nanti gitu ya, bisa berjalan lancar. Dan juga setelah kegiatan itu pun masih banyak hal lain atau acara-acara lain yang lebih seru lagi nanti. Oke, semoga hal baik selalu datang ke kalian teman-teman. Semoga dilancarkan semuanya ya, dimudahkan segala urusannya sampai tanggal hari H dan juga kegiatan lainnya. Terima kasih Ayah, Obi, Yoga dan juga Citra Isai tadi yang sudah join ya. Maaf ya kalau aku ada salah-salah kata. Pokoknya nanti follow-followan aja di Instagram kita ya, biar bisa temenan, aku bisa pantau kalian, kegiatan kalian nanti di Indonesia Net Action. Oke, okay? Thank you, bye-bye.
1: Makasih banyak semuanya.
0: Makasih banyak, oke. Tunggu Prodo, jangan kemana-mana, karena setelah ini bakalan ada request time seperti biasa. So, pastikan kamu tuning aja terus di Prabanyarmasin, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini di sore hari ini. Gimana teman Pro 2? Apakah hari kamu menyenangkan? Harusnya menyenangkan ya, seperti aku yang senang menemani kalian di sore hari ini. Yang mungkin moodnya lagi moodnya bagus apa enggak, which is kalau aku sebenarnya enggak dibilang buruk juga enggak, dibilang bagus banget juga enggak, tapi ya udah selamat apa? Aku menikmatinya saja ya. Kak, bisa request lagu K-pop enggak? Persentasinya tipis, tapi gak semua lagu juga ada ya. Jadi coba kamu komen dulu, oke? Ini kita tadi udah puterin lagunya Sweet Disposition dari Temper Trap. Itu request dari WhatsApp, tadi langsung dari Lara ya. Terus kita lanjut nih, ada request dari Amalia, request lagunya Vanessa Z, Menjauh. Sama ada Tams yang request lagunya Salon Seven. Dan tumben banget nih orangnya lagi rajin request ya. Apa kamu masih ada, Tams? Pokoknya yang masih ada, aku puterin. Kalau yang hilang, baru aku skip, oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap bayar masin teman terbaik kamu.

Radio. RW Rumahsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini masih adakah yang request lagu Cegil tadi namanya Ramadan? Terus sama yang request lagunya, yang request lagunya Raim Lode itu Ikro, itu Ramadan namanya request. Terus Nabila Takiyah itu yang request namanya, siapa tadi ya, yang kayak ada Putri Duyung itu. Oke, nah kalau yang ada, langsung aja teman Pro 2 bakal aku puterin ya, Raim Lode dan juga Nabila Takiyah. Buat yang mau request, sorry banget, request sudah full, moderator tolong dibantu ya. Buat teman-teman yang request di frekuensi juga tadi beberapa udah ke WhatsApp ya, maaf banget udah gak sempat, jadi enjoy the music aja, oke?

Wallace, teman terbaik kamu atau mom pro 2. Udah lanjut ke request berikutnya. Ada Bahrom di WhatsApp yang request lagunya Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Terus juga ada Kevin yang request lagunya Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. Ini lagu barunya Tiara ya. Dan menurut aku suka banget teman pro 2. Enggak tahu deh kalau kamu ya. Lagunya tuh kayak setelah lama enggak comeback ya, lagu ini menurut aku enak lagi. Kita dengerin ya teman pro 2.

Terima kasih teman terbaik kamu untuk memproduk. Langsung ngebaca request berikutnya. Ada Sheila yang request lagunya sama Salsabil dengan Hachu. Dan juga ada Maco yang request lagunya Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung dari Budi, langsung aja aku puterin ya. Buat yang mau request, maaf banget requestnya udah full ya. Jadi enjoy the show saja.

0: uma Cassie.
1: Yang teman terbaik kamu, Tom Prodo. Langsung ke request berikutnya adalah Aras yang request lagu Yura Yunita dengan Tutur Batin, sama Syams yang request lagunya Mas Samuel Cipta dengan Mencuri Malam. Request sudah full ya, jadi enjoy the music. Bye.

kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Ini ada request lagi nih berikutnya dari Purnama yang request lagunya Bayangan Cinta yang lalu. Terus juga ada Berbinar yang request lagunya Selesai dari Sabina Land. Langsung aja aku puterin. Buat teman request nih masih ada beberapa yang udah skip ya, jadi aku bisa masukin, tapi kayaknya sedikit aja teman Pro 2-nya, oke? Aku

kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah jam dari pukul 17, teman Pro 2 lagu terakhir ya, requestan darinya Fanny yang request lagunya Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan, sama yang salah sebilang request lagunya aku JJ dengan Bila. Ini menutup perjumpaan kita di request time. Nanti yang lagunya belum sempat atau tadi sempat kelewat, nanti request sama Gaisa malam ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu pastiin stay tune terus di Prabangar Masin, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

Rewel masih teman terbaik kamu, teman Produa nih udah irama senja ya menemani kamu teman Produa. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tapi Produa Irmasin karena masih banyak banget informasi lainnya menuju azan maghrib ya teman Produa. Jadi keep tuning di Produa Irmasin, teman terbaik kamu.

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Sore.

Era informasiin teman terbaik kamu tuh mau produksi masih barengan sama hari ini di sore hari ini di sore ceria sampai menunggu ajan maghrib. Tentunya banyak banget informasi yang bakal aku share ke kamu. So keep tuning bareng informasiin teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
2: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: FM.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Sore ceria. Sore ceria.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Erwin Rumah sih teman-teman baik kamu, thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune di Sore Ceria bareng sama hari ini. Selain ini bakal ada guys, saya bakal nemenin kamu dengan kayak yang jaga malam. Hari ini pamit, bye-bye.

95,2 FM Pro 2 RR Banyumasin, teman terbaik. Kamu selamat malam teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Gaisa ya, teman Pro 2, yang bakal temenin kamu di 5 jam ke depan nih. Dari jam 7 ini sampai jam 12 malam nanti Gaisa bakal nemenin kalian semua di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 tuh jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus karena Gaisa bakal nemenin kalian kapanpun dan dimanapun pada hari ini. Entah kalian lagi jalan mau balik ke rumah atau lagi jalan-jalan nih pada malam hari ini, tenang guys, bakal temenin kalian semua nih teman-teman. Jadi tetap keep stay tune terus ya, karena kita bakal bahas hal-hal yang paling seru-seru banget di pada malam hari ini nih teman Pro 2. Tetap temenin guys ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Jaga malam, jangan galau malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman belum balik lagi bersama Gaisa ya, masih sama Gaisa yang baru saja menemani kalian di 15 menit terakhir. Baru 15 menit terakhir ya teman bro. Nah, di Pro 2 komenin kali ini nih, Gaisa bakalan bawain nih study. Katanya nih seseorang yang jarang dipeluk nih lebih rentan jatuh sakit dan stres berat. Nah, buat teman Pro 2 yang jarang dipeluk nih, apakah ini relate nih teman-teman? Nah, katanya sebuah studi yang diterbitkan dalam Psychological Science dan melibatkan 404 orang nih dewasa sehat menemukan nih bahwa mereka yang lebih sering menerima pelukan atau pelukan hangat itu tidak terlalu terdampak oleh stres dan cenderung mengalami gejala penyakit yang lebih ringan saat jatuh sakit nih, katanya sih seperti itu. Terus ada juga nih para peneliti nih yang memantau nih hubungan sosial partisipan nih, dari partisipannya tuh termasuk seberapa sering mereka menerima pelukan, dan mendapati bahwa mereka yang lebih sering dipeluk tampak lebih terlindungi dari dampak buruk stres nih. Nah, menurut para peneliti juga nih, pelukan itu tuh dapat menjadi bentuk dukungan sosial yang membantu meredam dampak negatif stres yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kondisi kesehatan yang lebih baik saat sakit. Meskipun begitu, pelukan ini bukanlah pengganti perawatan medis ya teman berdua, tapi ini adalah studi gitu yang menunjukkan bahwa tindakan sederhana yang penuh kehangatan juga nih, dan ikatan antar manusia ini dapat berperan penting bagi kesejahteraan kita keseluruhan nih teman Pro 2.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman terbaik masih bareng Gaisa ya. Nah, dari tadi udah Gaisa sampaikan kita bakal ngebahas katanya seorang yang jarang dipeluk ini tuh lebih rentan jatuh sakit dan stres berat. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa kalau misalkan kurang pelukan bikin kamu gampang stres dan gampang ngedrop nih? Nah, ternyata itu bukan sekedar perasaan kamu aja loh, tapi itu tuh ada bukti ilmiahnya nih teman Pro 2. Dari studinya Carnegie Mellon University yang mempublikasikan di jurnal Psychology Science ini mengungkapkan bahwa pelukan hangat dari seseorang yang tersayang berfungsi banget nih sebagai peredam stres alami yang menjaga daya tahan tubuh kita dari resiko serangan virus flu. Wah, virus flu nih yang lagi merajalela di sekitar kita ya teman Pro 2, lagi musim banget nih flu. Nah, mengingatnya betapa pentingnya sentuhan hangat ini nih buat kesehatan mental dan fisik kita. Yuk, mulai hari ini nih luangkan waktu buat orang-orang terdekat kamu, kayak dari ayah ibu mungkin, atau pasangan, atau juga sahabat-sahabat kamu nih, bisa banget gitu. Nah, sekarang coba aja pelan-pelan gitu. Ayo kita pelukan yuk supaya nge-recharge energi aku, tapi yang halal-halal aja ya, kayak cewek-cewek gitu kan. Kalau cowok sama cowok sih gimana ya itu teman Pro 2.

0: berkata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selanjutnya ya, teman Pro 2, saat kita membaca komen-komen kalian nih, para-para netizen Pro 2. Ada yang pertama nih, teman Pro 2, yang lucu banget nih. Katanya, "Salamin, seseorang yang jarang pegang duit malah lentan stres." Iya sih, itu valid banget ya, 100% valid. Aku memvalidkan juga. Guys, saya juga memvalidkan gitu ya. Pelukan itu memang menenangkan ya, teman-teman berdua. Tapi dipeluk saldo rekening itu jauh lebih menenteramkan jiwa dan raga. Iya kan? Kalau misalkan pelukan orang gitu ya, paling ya di satu tempat gitu. Tapi kalau uang tuh kita bisa bawa kemana aja gitu, kalau saldo ya. Terus ada juga dibilang, ada nggak studi yang menjelaskan kalau lagi nggak pegang duit ya, lebih bikin stres berat. Kayaknya lebih stres banget karena nggak ada saldo dan uang ya. Penelitian belum sempat nih bikin studinya karena mereka juga lagi sibuk pusing nyari duit. Lanjutnya nih, dipeluk kekayaan sih harusnya. Waduh, amin deh. Setuju banget sih, pelukan warm and cozy ini harus. Tapi dipeluk kekayaan tuh makin bikin dompet itu gak pernah nangis gak sih, teman-teman berdua.

0: Cuman Pro 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

92.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, setelah tadi nih ada beberapa komen kalian yang tentang dipeluk uang tuh kayaknya lebih gak bikin stres gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga komen-komen kayaknya, puji Tuhan daya tubuhku bagus banget meski gak pernah dipeluk siapapun. Waduh, imunitas di mandiri level maksimal banget nih tubuhnya yang udah banteng pertahanan super kuat tanpa butuh bantuan pelukan. Mantap banget nih bagi kakaknya nih ya. Terus ada juga nih yang sweet banget nih komennya, ada selanjutnya ada, makasih anak-anakku yang selalu peluk apalagi kalau pas lagi pulang, pas pulang jualan. Nah, ini nih dia contoh real life booster yang paling ampuh capek jualan langsung hilang seketika kalau dapat pelukan hangat dari anak, apapun ataupun sebaliknya ya, anak tuh balik dari sekolah terus kita peluk gitu, kayak apa yang terjadi di sekolah, nah gimana sekolahnya, bah pasti anaknya stres sekolah itu udah lupa gitu. Ada juga nih komen selanjutnya, katanya sekali dipeluk nangis. Wah, pertahankan benteng yang dibangun berbulan-bulan tuh langsung runtuh sekitar cuma karena pelukan hangat aja ya. Ini relate juga ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita bahas ya, studi itu yang seseorang yang jarang dipeluk tuh lebih rentan jatuh sakit dan stres. Nah, teman Pro 2, jadi setelah ini jangan kemana-mana ya. Teman Pro 2 sudah selesai di Pro 2, komenin habis ini ada info Pro 2.

0: pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Batola, ruang terbuka hijau RTH Jembatan Baritok di Kabupaten Baritokuala kini menjadi destinasi favorit baru bagi masyarakat untuk bersantai dan bermain. Kawasan wisata yang seluas 1,5 hektar di tepi Barito ini sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin pada Kamis 5 Februari 2026 yang lalu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Kahutla). Melalui Komando Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatih Muzara, tim gabungan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dishut Kalsel bergerak cepat memadamkan api di sejumlah titik rawan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan mencatat seluas 6.691 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan hingga 31 Juli 2006. Dampak musim kemarau yang diperkirakan langsung lebih panjang akibat fenomena El Nino tersebut juga menyebabkan

0: welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dan kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
0: Biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong, nanti nangis.
0: Seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Terlalu tua.
1: Opung,
2: boleh opung.
1: Eyang,
2: eyang. Udah kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
2: Wah.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by, cepet banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Berarti itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Album itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Benar.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu.
1: Ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal

0: sekarang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
1: beda sih,
0: beda, ya
1: beda
0: kan?
1: Banget, beda banget.
0: Beda banget ya kan, gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek nggak sih? Kesel nggak sih?
1: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang inget-inget. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
0: Iya.
1: Cuman apa namanya, dibedain aransemennya. Aku bikin R&B
0: biar
1: vibe-nya sama.
2: Bener. Keren banget.
1: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
1: sekarang
2: nih.
1: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
0: Alright.
2: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B rumahnya?
1: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja, centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
1: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh iya.
1: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
1: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
1: Karena ya, karena dia juga curly hair, jadi
0: bener, lucu kan.
2: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
1: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
0: Wow. Kental sih R&B-nya.
2: Parah, mendarah daging itu.
1: Iya.
0: Bener.
2: Jadi dari emang, tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
1: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu. Kayak
2: aduh energinya ketahan nih.
1: Iya kan.
2: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
1: Bulan Juni ya.
0: Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7.
1: Bener.
2: Kan 24/7 gitu.
1: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah nanti lo hitung ya 24/7 berapa.
2: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes. Yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin habis ini.
2: Habis ini kita dengerin.
0: Ya, benar. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalkan terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright. Berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Biar inline
1: sih.
0: Kan? Iya
2: kan. Gak usah bobo lagi deh, kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke, tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya, mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu.
2: Jadi
0: tapi kalau orang lain enggak itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau dia nongkrong, kalau enggak hamin 1 atau hamin 2 enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gua bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gua banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu, jadi malah balik me time ya.
2: Iya, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering gitu.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: enggak kok.
1: Oh iya iya. Eh, parah nih, Kai. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited
0: pengen nongkrong. Jadi enggak.
1: Iya, masa jadi.
2: Iya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy dengan balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, baru dikit banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya, takut
2: sih. Gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: Balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria. Yeah.
0: Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue nggak mau tahu.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak cina.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Gitu. Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy kan.
0: Sharing aja. Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya. Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak, gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Iya lagi.
0: Gitu. Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
2: Centil, ada centilnya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Ini.
0: Menarik.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener, gue. Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi.
0: Lagi.
1: Apa tuh? Udah yuk. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lu seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu
1: lo
2: yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya, kalau
0: ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali ya.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah. Iya.
1: Lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizer-nya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Yeah. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Seru-seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Oh, ngebantuin juga gitu ya.
2: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi skripsi.
0: Canda guys.
1: Joki Trinon. Joki Trinon. Sorry.
0: Gede joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak udah lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada tuh gimana?
2: Pernah Kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 2-4-7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Gak sih? Oh, iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Okay. For no reason, aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
0: Oh.
2: Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Ya benar gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya ya tulis aja di notes.
2: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Debi, ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu kan, Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa. Kucing.
1: Jadi enggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang benar tapi
2: kucing. Ya. Malu-Malu Kucing, malu sama kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada kak, ada.
1: Oh sama?
2: Collab aku udah.
1: Dia bilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya Kak Babas, kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan, cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Mau dong abang yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah.
1: Iseng sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya.
0: Cepet.
2: Ya? Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Yeah. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai nice. Dong.
1: Nice.
0: Harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel next plannya, berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Amin. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
0: Oh, yeah.
2: Semoga aja next
0: episode.
2: Wow.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah tekan duluan.
1: Emang nggak bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas. Cangcuter
0: terungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
0: Kapten Kibil. Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku kak.
0: Oke, pink ya. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu kalo sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Karena tapi iya bener gitu. Kok guys. Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita bener, suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Oke next.
1: Eh tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Okay. Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh wah kampungnya mamaku.
1: Oh iya. Serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
2: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya yang banyak ya.
2: Iya betul. Oh,
1: iya banget lagi. Kan? Doyan.
2: Ya. Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Mungkin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
0: Pake lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh, iya bener.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Boleh. Tapi kamu kepikiran gak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih kak. Belum, karena ya? Aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Keluar random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya. Yeah.
0: Seru.
1: Lagi
0: seru.
1: Sekolah kayak gue ngapain ya.
2: Bang jangan dingin gitu
1: dong. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut ah gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah atau
2: pas lagi siap-siap? Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh enggak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Benar.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup cantil.
2: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Pas itu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Halo.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu jatuhnya.
2: Kecengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa, bro. Gak bisa jadi, bro.
1: Gak usah. Udah keren banget pokoknya Romaria ya.
2: Thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP. Dan juga udah ada visualizernya, guys. Di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira aja. Kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat itu nemenin dia. Kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita
0: betul,
1: tunggu betul. Konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, betul. Aku repost. Aku repost, guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin, Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin next-nya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya enggak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh. Oke.
1: Lo kenapa kayak
0: gitu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Enggak gitu. Enggak gitu. Lo cari ngarahin ke mana-mana nih. Nasional ini dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak. Love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat, mas.
0: Alright, alright. Pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop, di single loop. Kalau di Spotify itu nggak boleh kemana-mana. Single
0: boleh.
1: single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam, pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream, guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Bener. Langsung ada, guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya, guys. Jangan yang lain-lain, oke? Peringatan ini, guys.
1: Peringatan. Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu, katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia, katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan. Atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
0: Benar. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan.
1: Ada dari Debo
0: ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngeran.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman berdua. Tadi kita sudah mendengarkan musik live chatnya Pro 2 Jakarta ya. Ada Romaria yang nemenin kamu selama 1 jam tadi ya teman Pro 2. Wah seru banget ya musik live chat tadi. Gak kerasa banget udah 1 jam nemenin kalian. Nah, ngomong-ngomong tentang lagunya Romaria ya teman Pro 2. Nah selanjutnya nih balik lagi nih ke RRI Pro 2 Banjarmasin bareng Geisa yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus. Karena habis ini kita bakal talk-talk bakal ngomong-ngomong tentang komunitas-komunitas yang ada di Indonesia Raya ini, yang keren banget, keren-keren abis, dan bisa mungkin kalian ikuti ya teman-teman dua. Jadi tetap stay tune terus ya, karena Geisa bakal ada beberapa komunitas yang bakal Geisa samparin.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bareng Gaisa ya, bakal nemenin kalian ya, teman Pro 2. Nah, komunitas pertama nih, komunitas yang paling gokskel banget nih adalah komunitas Female Geek Indonesia. Ternyata ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk nih khusus untuk sebagai wadah para perempuan yang bergelut dan tertarik banget di bidang teknologi informasi. Nah, komunitas ini juga didirikan udah lumayan lama, yaitu 2016. Nah, ternyata ini tuh bertujuan untuk meningkatkan nih peran serta keterwakilan perempuan dalam industri teknologi di Indonesia yang selama ini cenderung didominasi oleh kaum laki-laki ya, teman Pro 2. Nah, katanya latar belakang anggota ini adalah terbuka banget buat berbagai profesi seperti software developer, IT support, system analytic, terus juga IT consultant, hingga sampai mahasiswi jurusan IT nih. Nah, buat teman Pro 2 yang kayak pengen gitu atau lagi bingung mau masuk komunitas apa nih, bisa banget ya nih, yang mahasiswa-mahasiswa IT ini bisa banget nih masuk Female Geek Indonesia ini.

0: Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, setelah tadi ada tentang artificial intelligence ya. Nah, selanjutnya itu ada Type Tech Indonesia nih. Tampaknya ini bakal merujuk kepada topik istilah gabungan spesifik ya. Namun, informasi mengenai entitas tunggal resmi dari nama tersebut sangatlah masih terbatas nih, teman Pro 2. Istilah Type Tech ini juga sering banget digunakan dengan nama toko, merek komponen atau lini tokal lainnya berfokus pada teknologi magnetik seperti modifikasi mechanical keyboard, penyediaan caps atau switch, atau juga aksesoris meja produktif. Kombinasi ini juga kerap banget dikaitkan nih dengan platform kompetisi atau sub komunitas lokal bagi para antusias touch typing. Di Indonesia, untuk menguji kecepatan mengetik Nina, komunitas ini keren banget juga ya, gak kalah keren daripada female kick tadi, teman-teman Indonesia.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Pro 2 jaga malam.
6: Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RR masing-masing teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada komunitas selanjutnya, ada Indonesia Artificial Intelligent Ecosystem nih. Nah, ini tuh adalah wadah perkumpulan resmi bagi para praktisi, profesional, akademisi, dan organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, serta inovasi teknologi kecerdasan artificial dan blockchain di Indonesia. Disahkan secara hukum pada sejak 4 Maret 2022. Ini tuh berbasis di kota Depok ya sebenarnya tahun 2022, dan berkomitmen mencepat adopsi teknologi cerdas serta membangun ruang kolaborasi berkelanjutan secara digital nih teman Pro 2. Keren banget nih komunitas ini ya, bisa banget kalian ikuti nih si Indonesia Artificial Intelligent Ecosystem. Ini keren banget sih wadah perkumpulan ini ya teman Pro 2.

sobat Pro 2. Masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tadi kita udah beberapa ya. Udah beberapa komunitas-komunitas yang aku sebutin tadi keren-keren banget. Nah, selanjut ini nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena habis ini akan ada ini ya teman Pro 2. Ada apa itu guys? Ada request time. Kok ada mulu? Ada request time habis ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman dua. Aku tunggu kalian di request time kali ini.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

92,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah saatnya ini adalah Pro 2 Komedi. Kok Pro 2 Komedi sih guys? Bukan. Habis ini ada Pro 2 Request Time di TikTok. Tapi sebentar nih, kayaknya ada kesalahan teknis dari RK-nya nih, teman Pro 2 ya. Tunggu sebentar ya, guys, bakal temenin kamu untuk bercakap-cakap ria nih. Nah, sebentar lagi juga guys bakal live TikTok ya, teman Pro 2. Dan guys juga mau bilangin ke teman Pro 2 jangan makan sembarangan ya, teman Pro 2, di sekarang ini gitu ya, karena banyak banget gitu udah sakit-sakit pilek, flu gitu ya, teman Pro 2. Jadi mohon banget buat teman-teman Pro 2 itu menjaga kesehatannya di cuaca yang tidak menentu ini ya, teman Pro 2. Nah, lagu pertama yang bakal guys puterin adalah Astaga Bercandanya Mingse nih, Akbar and Chalai. Langsung aja kita puterin lagunya buat teman Pro 2. Mau request-request silahkan di follow dan dilihat langsung di live TikTok kita ya, teman Pro 2. Abis ini aku akan live langsung.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada lagunya Anet ya, Jatuh Sejatuh-jatuhnya, yang direquest sama Nang Boy di WhatsApp dan juga dia sudah join di TikTok kita ya teman Pro. Selanjutnya nih ada Menjauhnya Vanessa G yang direquest sama Amelia, dan ada juga Haha nih dari Berbinarnya Pro 2 ya, selalu request Haha. Langsung saja kita puterin lagunya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada lagu Sweet Disposition The Temper Trap nih yang di request sama Kalaras ya, teman Pro di WhatsApp kita. Terus ada juga lagu Hong Nona yang di request sama Sria selalu di TikTok, dan masih stay tune terus. Jadi langsung aja kita putarin lagunya.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, selanjutnya nih ada lagu Jagat Rasa ya, teman Pro 2 yang di request sama Kak Ohana Nina. Lanjut lagi ada Anything For You-nya Lenny yang di request sama Bubble atau Katina nih. Nah, buat yang request nih jangan kemana-mana ya, karena kalau nge-skip bakal aku skip juga lagunya, teman-teman.

0: I'll do anything for you.
1: 9.2 FM Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ini ada lagu Bayang Cinta yang lalu, Kim dan Nabila Tekia, yang request sama Kapurnama ya, teman Broadway. Terus ada juga requestnya malas komen nih, ada yang request 1, 2, 3, 4, 5, 6 Budi Doremi. Terus ini tadi ada Kak Bubble nih yang bilang thanks guys Leninya. Ya sama-sama Kak Bubble, terima kasih juga udah request. Jadi langsung ini kita puterin lagunya ya.
2: Aku

0: Terima kasih.
1: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, selanjutnya ada lagu Kovinda nih, yang episode bahagia nih teman Pro 2, yang direquest sama di sama Bahrum, yang direquest di WhatsApp ya teman Pro 2. Selanjutnya ada juga yang direquest sama TikTok kita nih, ada Ichan ya, request Saat Ku Benci Dunia dan si isinya For Revenge. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada lagunya Payphone Maroon 5 nih yang request sama Hotima. Terus ada juga lagunya Drop Dead Oliver Rigardo yang request sama Rimin nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus. Dan yang request-request jangan kemana-mana, tetap aja nih di live kita. Dan pasti bakal aku puterin lagu-lagu kalian.

105,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, selanjutnya nih ada lagu, dua terakhir lagu nih ya. Terakhir dua lagu. Hah? Dua terakhir lagu. Ih, segitulah teman Pro 2 ya. Udah malam nih, otak saya tidak mulai jalan ya. Ada dunia yang nanti yang direquest sama dunia yang nanti yang direquest sama siapa ini? Halo, malam Kasa, malam Kembang Sore Farm. Kamu masuknya lama, ini udah full request dan sisa dua lagu. Nah, ini ada requestannya Tani ya, teman produser. Selanjutnya ada juga seharusnya aku yang direquest sama Joseph. Jadi langsung aja kita puterin. Jadi buat teman produser jangan kemana-mana. Aku bakal temenin kalian sampai jam 12 malam nanti nih.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: biasanya terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi dan diperparah dengan kondisi tanah yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan permukaan laut. Ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana banjir. Yang pertama, beranjak ke tempat tinggi. Langkah pertama ini adalah langkah yang paling sederhana untuk menghindari banjir yang terjadi di dalam rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Yang kedua, waspada dengan saluran air. Dalam menuju tempat yang lebih tinggi, ketika banjir khususnya yang berada di luar rumah, diharapkan untuk bisa juga mewaspadai adanya kubangan atau saluran air yang ada di jalan yang tertutup banjir. Dan yang terakhir, matikan jaringan listrik. Sebelum melakukan evakuasi dan menyelamatkan barang berharga, pastikan semua aliran listrik sudah dimatikan dan jangan menyentuh apapun yang memiliki muatan listrik selama berdiri di genangan banjir. Dengan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan selama banjir, diharapkan masyarakat tidak lagi panik dan mampu melakukan hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan. Terutama terhindar dari sengatan listrik dan penyakit kulit juga diare akibat air kotor yang dibawa oleh banjir.
1: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti kampung orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini. Santai Siang.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

0: Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Dwi Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.
1: Santai siang.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari. Hari ini Senin 3 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai lagi jumpa esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Pro 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, melalui frekuensi 90 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: baik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

0: 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: Pagbuwan 00 Ultra Shooting saat ini info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana kali ini dari Menteri Komunikasi juga Digital Mithya Hafidz mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaidah jurnalistik. Hal itu disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi, di mana dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkomdigi menegaskan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar, di mana ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut informasi berikutnya masuk dari rri.co.id, di mana Persiban Banjarmasin mengawali persiapan menuju Piala Soratin U17 tahun 2020 dengan hasil positif usai mengalahkan Persitam Tambun 5-0 pada laga uji coba di lapangan mini soccer Green Yakin Banjar pada Senin Agustus 2020 malam. Pertandingan tersebut menjadi uji coba perdana setelah tim menetapkan 20 pemain yang akan memperkuat Persiban pada ajang bergengsi tersebut. Meski meraih kemenangan meyakinkan, tim pelatih masih melakukan evaluasi terhadap performa pemain di berbagai lini, di mana uji coba ini dimanfaatkan untuk melihat sejauh mana para pemain mampu menjalankan instruksi taktik yang telah diberikan selama latihan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir untuk pagi hari ini dari rri.co.id, kondisi fiskal, moneter, dan juga sektor keuangan selama triwulan 2006 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat. Hal tersebut menjadi kesimpulan Komite Stabilitas Sistem Keuangan setelah melakukan asesmen rutin setiap 3 bulan sekali, di mana KSSK lanjut Purbaya menilai kondisi triwulan 2006 mengalami banyak tekanan akibat eskalasi konflik geopolitik. Namun perekonomian domestik mampu bertahan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan ketahanan sektor keuangan dalam negeri yang juga terjaga. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di web rri.co.id ataupun bisa kamu dengarkan di setiap harinya di RRI Digital. Sekian info Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Udah jam 6, it's time to talk with kalian semua, teman pro 2. Walaupun ini sebenarnya di sangat gelap ya, masih teman pro 2 di luar. Tapi ini udah jam 6, udah pagi. Jadi mungkin buat kamu yang mau beraktivitas, mungkin udah bisa bangun dari sekarang. Untuk ya, gak terlalu, golar-golarnya gak terlalu siang lah. Gak baik juga kalau terlalu bangun siang, gak seger teman pro 2 ya. Kutunggu nih buat kamu yang pengen dengerin aku dan juga berbagi info cuaca ataupun info traffic di sekitaran kamu. Kasih tau aja sama aku, kok aku di Belitung nih, bla bla bla bla bla gitu. Kok aku di HKSN kayak gini nih, bla bla bla bla bla gitu. Jadi cuacanya, kemacetan dan lain-lain, pokoknya kasih tau aja sama aku, oke? Ditunggu teman pro 2, aku nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti di Spadati Zone. So pastiin kamu stay tune lagi terus di Perbaikan Masin, teman terbaik kamu.

0: Oh, membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
0: Mumpung

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Deck Still Down teman-teman Prada menemani kamu di pagi hari di jam 6 pagi di Spadati Zone ya. Masih di awal Agustus, bahannya di bawah minggu pertama ya. Masih tanggal 4 teman-teman Prada. Gimana? Semoga hari kamu menyenangkan dengan plan-plan yang kamu udah siapkan ya teman-teman Prada. Sama kayak aku yang udah siapin informasi showbiz pagi ini buat kamu dari dunia hiburan dan juga gaya hidup. So pastiin kamu stay tune aja terus barengan sama aku teman-teman Prada, supaya kamu bisa standby untuk request lagu kesukaan kamu. Tapi sore, siang, jam 10. Kalau yang pagi gak ada request, cuma maksudnya buat siap-siap dengerin lagu-lagu kesukaan kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Era yang benar-benar masing teman terbaik kamu, teman-teman radio masih bareng sama hari ini di Spadatizen. Ternyata nih, setelah berapa menit gitu ya, aku udah melihat masuknya matahari ke jendela kantor ya. Akhirnya udah kelihatan benar-benar real morning ya, teman-teman radio. Sebenarnya tadi juga morning, cuman kayak masih gelap tuh menurut aku ambigu masih antara peralihan dini hari ke pagi hari. Tapi baru kita gak bahas itu tentu saja. Kita bahas nih, kan kita kadang banget ada orang yang mudah beradaptasi, ada yang enggak teman produk. Ada yang mengkategorikan dirinya introvert atau extrovert. Jadi menurut aku, introvert atau extrovert, ini menurut aku ya teman produk. Menurut aku tuh tetap harus lagi bisa tampil di depan publik, entah apapun itu tujuannya. Mungkin kalau extrovert apapun dia naik, tapi kalau introvert di urgensi tertentu. Nah, makanya aku mau bahas nih beberapa ciri-ciri orang yang mudah beradaptasi di segala situasi. Yang pertama mungkin teman produk ada yaitu terbuka mencoba hal baru. Nah, menurut Forbes, salah satu cara orang memulai beradaptasi itu adalah tidak takut dari keluar dari zona nyaman dan mereka bersedia mencoba pengalaman baru dan mempelajari keterampilan kamu baru menggunakan cara kerja yang berbeda jika memang lebih efektif. Yang kedua adalah melihat peluang di balik perubahan, di mana ketika menghadapi sesuatu yang tidak semua rencana, mereka tidak hanya fokus pada kesulitannya, tapi juga sebaliknya, mereka berusaha menemukan peluang atau manfaat dari perubahan tersebut.

0: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, bagaimana masing teman terbaik kamu untuk memperoleh masih bareng sama hari ini ya, teman memperoleh dua. Kita lanjut ke apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang susah beradaptasi kita memperoleh dua. Yang mudah beradaptasi itu harus gimana sih maksudnya untuk orang-orang yang susah gitu. Tadi mencoba hal baru, menikmati peluang atau melihat peluang, terus juga tidak terpukau pada satu cara. Jadi kamu tuh nggak boleh puas sama satu kayak oke, kayak gini aja deh biar cepet selesai. Padahal kamu bisa mencoba lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi dalam memperoleh dua. Terus juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikiran terbuka, mengendalikan emosi serta fokus mencari solusi, mau menerima kesukaan, memiliki rutinitas yang fleksibel, berani mengambil langkah kecil, mau mengawal-awal diri dan memiliki tujuan yang bisa jelas. Itu adalah salah satu apa ya, ibaratnya pesan lah dari mereka teman-teman. Walaupun nyebelin, tapi suara mereka ternyata enggak begitu nyebelinnya.

0: People. Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.

yang remasi teman terbaik kamu. Siapa yang udah punya remasi romantis di pagi hari ini teman Prodo, jangan kemana-mana. Selain ini masih banyak banget kisah-kisah lainnya di pagi hari ini tentunya di Spada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ngobrol juga gimana ya, masih ada info cuaca dan juga berbagai informasi pagi ini. Jadi pastikan kamu tetap di Sepadat Teman Pro 2. Yuk bangun-bangun yuk.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

Nah, sebelum kita ke Firsa Besari tadi gitu, berada aku bridging dikit, kita bakalan bahas seperti biasa info cuaca teman Brodua ya. Buat kamu yang lagi stay tune teman Brodua, tau gak sih kalau misalkan di beberapa kota itu ternyata hari ini terpantau cerah. Wah, ini menyenangkan sekali ya teman Brodua. Karena dari kemarin perasaan mendung, hujan gitu dan lain-lain. Tapi ya mungkin beberapa orang juga mikir ini kayaknya udah mulai masuk kemarau deh gitu. Tapi sebenarnya enggak juga sih teman Brodua. Tapi katanya ini ada peringatan cuaca baru yang bahkan aku pun belum pernah bacain teman Brodua. Kita mulai dulu dari kabupaten yang biasa aku baca dulu ya teman Brodua. Maksudnya dari atas nih, dari kita mulai dari sorry. Bentar. Ini aku. Nah, dari Tanah Laut ya teman Brodua, katanya hari ini Tanah Laut dan juga Kota Baru serta Kabupaten Banjar itu terpantau cerah teman Brodua. Nah, terus juga di beberapa kabupaten lain. Nah, ini yang aku bilang tadi perakiran cuaca baru teman Brodua. Atau maksudnya yang pernah belum pernah aku bacain adalah dari Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan juga Tabalong itu ternyata udara kabur. Jadi mungkin cerah tapi kayak udaranya berembun ataupun kabur. Terus Tanah Bumbu cerah, Balangan udara kabur juga, Banjarmasin juga dan Banjarbaru bahkan juga termasuk udara kabur. Jadi cuman ada sekitar 5 kabupaten kota yang cerah tapi terpantau sih enggak ada perakiran hujan. Ya kita lihat nanti ya, semoga masih aman aja teman-teman produk buat kamu beraktivitas, oke? Okay?

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Good for you, kan Selena Gomez. Kita kan sih kalau dikasih tahu good for you, oke-oke aja nongkrong dia ya. Tapi by the way, kalian aku ngasihnya sih nggak good for you ya sebenarnya. Karena katanya nih, Bapak Menteri Keuangan Purabaya yaitu mengungkap sekitar 490 pemerintah daerah berpotensi membutuhkan tambahan anggaran dari pusat setelah penyesuaian transfer ke daerah melalui kondisi fiskal mereka tertekan. Kekurangan dana tersebut dikhawatirkan mengganggu pembayaran gaji PNS serta pembiayaan kegiatan operasional yang pemberian operasional minimum meski keputusan pemberian bantuan masih menunggu arahan Presiden Prabowo dan pemerintah menyiapkan skema top up sebagai pilihan yang terakhir setelah Pemda melakukan efisiensi belanja dan memanfaatkan dana bagi hasil dan dalam negeri. Itu karena Fian menegaskan tidak boleh ada daerah yang merumahkan pegawai atau menunda pembayaran gaji. Namun kemudian lagi, Kementerian Keuangan kini masih mencocokkan data untuk menentukan daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

Era-era Wasin, teman terbaik kamu. Kalau kali ini adalah bukan showbiz, tapi ini melipir sedikit ke showbiz, tapi mengenai prestasi anak bangsa. Jadi katanya Ariana Grande itu kan kayaknya udah cocok banget ya sama karya anak Depok, setelah sebelumnya ikut mengerjakan artwork untuk single Hap Dara Made You Love Me. Si di Rising Studio kembali percaya dalam proyek terbaru Ariana lewat MV Petal. Sosok di balik layar tersebut adalah Safiq Behaki, ilustrator asal Depok yang sebelumnya sempat jadi sorotan berkat poster single Ariana, di mana proyek keduanya ini mendapatkan bagian yang sedikit berbeda karena dipercaya menggarap desain teks sekaligus matte painting yang muncul di dalam MV. Buat desain teksnya, tim Ariana memberikan preferensi font dari film Piscoe yang terkenal dengan gaya sayatannya. Dari situ, efek tersebut dikembangkan menjadi tertakan yang dengan pola dan arah yang dibuat berbeda. Jadi hasilnya tetap punya sentuhan sendiri tanpa plek-ketiplek mengikuti referensi. Gak cuma bagian teks, ia juga mengambil inspirasi dari film Albert Hitchcock lainnya. Dimana North by Northwest untuk matte painting-nya, adegan luar gedung yang terlihat di atas kemudian terlihat menjadi suasana Hollywood Boulevard dengan Walk of Fame and Just Like That. Ernest Festival, A Universal House, A Little, Tom Prado, keren banget. Kita gak berhenti bilang bangga, bangga, bangga, bangga teman Broadway. Keren ya, orang-orang sekarang nih makin maju ya teman Broadway.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Kalian masih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih di Spaghetti Zone barengan sama Arini, teman pro 2 ya. Kita kali ini bahas tentang NASA yang katanya tuh ngerilis fenomena panorama 360 derajat terbaru dari rover Curiosity yang memperlihatkan salah satu landscape paling unik di Mars. Di mana di sebuah lembah yang dijuluki Valle Grande, Curiosity menemukan hamparan luas pada penyerupai sarang lebah atau polygonal fractures, di mana retakan berbentuk poligon berukuran sekitar 4 sampai dengan 8 cm yang membentang sejauh mata memandang as per NASA. Menurut NASA, Curiosity sebelumnya hanya menemukan pola serupa dalam area kecil, namun temuan di Valle Grande merupakan yang terbesar sejak rover tersebut mendarat di Mars pada 2012. Para ilmuwan kini tengah menganalisis bentuk dan juga komposisi kimianya untuk memahami bagaimana retakan itu terbentuk. Dan katanya, struktur tersebut juga berkaitan dengan keberadaan air di masa lalu. Meski juga bisa dipengaruhi oleh siklus perubahan suhu atau proses geologi lain, temuan ini diharapkan dapat membantu mengungkap sejarah iklim dan potensi kelayakan hunian Mars dalam miliaran tahun silam. Bener-bener ya? Bener-bener pengen didiamin banget nih di Mars ini sampai kayak ditelisik banget gitu teman-teman Pro 2. Nggak tahu deh, nanti kita lihat gimana gitu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Erwin Ramos untuk nonton baik kamu teman produksian kemana-mana. Selain ini bakalan ada info traffic dan juga informasi lainnya yang menemani kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus barengan sama hari ini di Prewing Remasin, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.